0: Dik, kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.
3: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

0: Lihat itu, kasihan ya. Dia jalan pakai tongkat, bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasihan.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
3: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Baik pendengar, kita ke informasi berikutnya. Iya, ini ada informasi nama-nama siswa Manado yang diutus ikut seleksi paskibraka tingkat nasional. Target sudah tercapai. Seperti informasi dari Tribun Manado, saudara dua siswa asal Manado Sulawesi Utara yang berhasil lolos menjadi utusan Sulawesi Utara untuk mengikuti seleksi paskibraka tingkat nasional. Mereka berdua adalah Kifli Gabriel Telepong dari SMA Negeri 7 Manado dan Audrey Fania Ringkuangan dari SMA Negeri 9 Binsus Manado. Keduanya ini saudara akan bergabung sama 4 siswa lainnya dari Sulawesi Utara dan di sana mereka akan menjalani seleksi oleh panitia pusat. Kepala Badan Kesatuan dan Politik Kesbangpol Kota Manado Sony Takumansang mengapresiasi perjuangan keduanya. Menurut Sony, target kita telah tercapai. Demikian dikatakannya pada hari Jumat kemarin. Diungkapkannya provinsi memilih 3 pasang dan nantinya akan diseleksi panitia pusat untuk ditentukan 1 pasang dari Sulawesi Utara. Ia pun berharap salah satunya dari Kota Manado dan menurut Sony semoga salah satunya dari Manado karena terakhir Kota Manado menjadi paskibraka pusat pada tahun 2023. Semoga tahun 2026 Manado bisa berhasil mewakili Sulut sebagai paskibraka nasional. Ia pun mengatakan pengumuman kelulusan dilakukan usai seleksi paskibraka tingkat provinsi Sulawesi Utara sekaligus penjaringan calon utusan nasional yang berlangsung di Kota Manado. Dia menjelaskan tahun ini Kota Manado mengirim 4 peserta terbaik untuk mengikuti seleksi tingkat provinsi. Saudara dari 4 peserta yang dikirim, 2 orang berhasil lolos hingga tingkat nasional. Seluruh peserta yang mengikuti seleksi harus melewati berbagai tahapan penilaian yang cukup ketat. Tahapan tersebut saudara meliputi tes berbasis komputer assisted tes ya atau CAT yang terdiri dari tes wawasan kebangsaan dan tes intelijensia umum, tes kesehatan, tes parade, peraturan baris berbaris, tes samapta hingga tes wawancara. Lebih dikatakan Sony, 4 pesertanya yang mewakili Kota Manado merupakan hasil seleksi terbaik tingkat kota berdasarkan penilaian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Oke, baik. Sahabat budaya, nanti yang ingin gabung nanti di apa kata mereka, sahabat budaya silakan nanti bisa lewat WhatsApp 0853 424 00928.

0: Gue ini cuma lulusin loh nih bapak pasang pak kita.
1: Oh iya, Frey, Frey, kopi susu setengah.
2: Ya setengah tuh kita, ntar banyak.
3: Hei, gue ini cuma mau minum, mau makan tokis.
1: Ya enak, enak, kita mau makan nasi. Kita kalau ya enak. Kafe mie.

0: Jadi akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Etole, masih rega arut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu, lihat, itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi, aku belum tahu nih, harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
2: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
3: Etole, materi karu torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Rah, Nana pernah dengar istilah pengerasutaman gender, tapi apa sih sebenarnya itu?
1: Pengerasutaman gender itu artinya laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengembalian keputusan. Jadi bukan mau beda-beda, nih. Mar, mau seimbang dan adil.
0: Berarti di sekolah, di kantor, bahkan dalam pemerintahan, sama harus punya peluang yang setara.
1: Iyo, supaya torampe pembangunan di Sulawesi Utara makin maju. Perempuan boleh jadi pemimpin, laki-laki le boleh berbagi peran di rumah. Itu bukan soal siapa paling kuat, nih. Mar, soal kerjasama.
0: Di Indonesia, pengerasutaman gender sudah jadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional, ya?
1: Nah, karena laki-laki dan perempuan jalan sama-sama, hasilnya pasti lebih hebat.
2: Mari Torang dukung kesetaraan dan keadilan gender di Torang Pelingkungan.
3: Etole, Matre Garut Torang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Eh, kalian lihat Rani? Kok dia selalu sendirian ya?
1: Iya ya, apa mungkin karena dia berbeda dengan kita?
0: Berbeda bukan berarti tidak mampu, Bima.
1: Eh, maaf Rani, aku tidak bermaksud begitu.
0: Aku memang penyandang disabilitas, tapi aku juga punya mimpi, kemampuan dan hak yang sama. Kamu benar Rani, kita seharusnya saling mendukung, bukan menjauh.
1: Iya, mulai sekarang kita belajar bersama ya, karena kita semua setara.
0: Terima kasih, karena yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan.
2: Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan dihargai dan diberi kesempatan yang sama.
3: Etole, masih rega arut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar. Kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
3: Etole, masih rega rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Anton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu, beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong, tapi tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai.
2: Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.
3: Etole, masih regaru torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: gagah sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dekat pemandangan. Sama dengan kita, Kang. Sada mali ya.
1: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Ngana li, geng, si mau mengaku. Apalagi kita ini so ramah, sopan. Dia merasa senyum, toh, sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengana itu.
0: Mar, makasih banyak, Dange.
2: Bukan ngana, Ungke. Kita pemaksud warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh, mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah, mar tradisi dan budaya li kuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam, mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik terompe wisata daerah.
0: Nah, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, so kuat enggak memikat cewek-cewek bule di sana?

0: Evan, ngana so dengar? Subahnya tuan anak muda di Sulut berbakat olahraga yang sangat luar biasa.
1: Iyo, dorang jago main bola, basket, voli, sampai atletik. Mar, kalau ndak ada pembinaan yang jelas, mau jadi apa dorang itu?
0: Makanya, penting sekali ada event-event olahraga rutin dari tingkat sekolah, kelurahan, sampai kota. Dari situ, orang bisa lihat mana yang berpotensi jadi atlet berprestasi.
1: Betul, betul, betul. Banyak le atlet Indonesia mulai dari kompetisi daerah sebelum tampil di ajang besar seperti rupa Pekan Olahraga Nasional, malah sampai ke Asian Games.
0: Orang ini, generasi muda cuma butuh kesempatan dan dukungan.
1: Jadi orang tua, pelatih, pemerintah, dan masyarakat harus mendukung mereka. Olahraga maju, Sulut pasti boleh.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Eh, Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada le.
1: Iyo, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus kan.
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing, toh. Kong kita belum sempat, no, katuk pi puskesmas.
1: Nah, itu, no, Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pibat periksa, Dan.
0: Iyo sih, itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh, jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dong.
1: Iyo, betul no, Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja, jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iyo no katuk.
1: No apa dong?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pak Rahmat.
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ralang di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.

0: kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di kota Manado leh banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah kota Manado. Manado dijuluki kota 1001 gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia periode Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Baik, sahabat Uday, terima kasih buat Anda yang masih tune in di Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawan Wan. Sahabat budaya, dalam dunia otomotif, teknologi pengereman menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keselamatan pengendara, ya sahabat budaya. Jadi salah satu fitur yang kini makin banyak digunakan adalah ABS atau Anti-Lock Braking System. Sistem ini dirancang untuk mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak. Namun masih banyak kendaraan yang menggunakan rem non-ABS karena dia lebih sederhana dan mudah dalam perawatan. Kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang masing-masing tergantung kebutuhan pengguna. Ya, motor dengan sistem ABS, sahabat budaya, memiliki keunggulan utama pada aspek safety atau keselamatan. Nah, di saat pengendara melakukan pengereman mendadak, roda tidak langsung terkunci sehingga motor tetap lebih stabil dan mudah dikendalikan. Sahabat budaya, teknologi ini sangat membantu ketika jalan licin, hujan, atau kondisi darurat di jalan raya. Karena itulah banyak motor keluaran terbaru mulai menggunakan fitur ABS, terutama pada motor sport dan skuter premium. Meski begitu, sahabat budaya, motor ABS juga memiliki beberapa kekurangan. Harga motor dengan fitur ABS biasanya lebih mahal dibanding versi non-ABS. Selain itu juga biaya servis dan penggantian komponen juga relatif lebih tinggi karena sistem pengeremannya lebih kompleks. Untuk sebagian pengendara yang terbiasa dengan pengereman manual, sensasi pengereman ABS terkadang dianggap kurang pakem karena ada getaran saat sistem bekerja. Sahabat budaya, di sisi lain, motor non-ABS memiliki kelebihan dari segi harga yang lebih ekonomis dan perawatan yang lebih sederhana. Karena banyak pengendara merasa pengereman non-ABS lebih responsif dan untuk kondisi tertentu, terutama bagi yang sudah terbiasa mengontrol tekanan rem secara manual. Sahabat, sistem ini juga lebih mudah diperbaiki karena komponennya tidak serumit ABS. Namun sebenarnya kekurangan motor non-ABS cukup terasa ketika pengereman mendadak dilakukan di kecepatan tinggi atau di jalan yang licin. Roda bisa terkunci sehingga motor berisiko terkelincir atau kehilangan keseimbangan. Karena itu, saudara pengendara motor non-ABS perlu memiliki teknik pengereman yang baik agar tetap aman di saat berkendara. Dan pada akhirnya, sahabat budaya, pilihan antara ABS dan non-ABS kembali lagi kepada kebutuhan dan gaya berkendara kita masing-masing. Jika mengutamakan keselamatan dan sering berkendara di jalan ramai atau licin, ABS bisa menjadi pilihan yang lebih aman. Namun jika mempertimbangkan biaya dan penggunaan harian biasa, motor non-ABS masih tetap layak digunakan setelah pengendara memahami teknik pengereman dengan benar, sahabat budaya. Jadi mau pilih yang mana, ABS atau non-ABS, tergantung dari kita, saudara ya. Cara kita berkendara ya. Kita pada apa medan yang bagaimana ya. Nah, jadi memang saudara, dari segi harga memang mahal ABS, tapi dari segi safety, keamanan, kenyamanan pasti lebih unggul ABS ya. Oke, kembali lagi ke kita saudara yang senang motor yang sistem pengeremannya pakai ABS dan yang mungkin tidak menyukai yang sistem non ABS ya, yang suka ABS dan yang suka non ABS maksudnya ya. Oke, mungkin informasi ini bisa bermanfaat untuk sahabat budaya yang akan mengadakan perjalanan ya. Jadi kalau berkendara dengan mengendarai motor, Anda harus melihat kondisi jalan, apakah jalan itu mulus atau berlubang, ada medannya berat, banyak air, licin. Jadi harus memperhatikan sistem pengeremannya ya. Karena memang dulu saya pakai motor masih sistem non ABS. Waktu itu saya sempat ya celaka lah ya sahabat budaya, dengan kondisi jalan yang pada saat itu licin. Di saat pengereman cuman mengerem satu aja yang di depan atau yang di belakang, paling yang jangan-janganlah kalau Anda mengerem yang tidak pakai ABS,
ada baiknya Anda mengerem kedua-duanya, rem depan dan rem belakang. Kalau Anda pakai rem depan, pasti Anda akan terjungkal. Tapi kalau Anda hanya mengerem rem belakang, setidaknya Anda bisa tidak akan terjungkal, cuman posisi motor Anda akan bergoyang ya, terutama bagian belakang, oleng-oleng begitu ya. Nah, tapi kalau Anda bisa menguasai kemudi, bisa menguasai posisi badan Anda, meskipun dia ter apa ya, posisi motor bergerak di belakang ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan ya, itu. Tapi kalau Anda kuasai kemudi, pasti Anda tidak akan terjungkal ya. Nah, itu yang pengalaman saya. Kalau Anda cuma rem depan, pasti Anda akan terjungkal. Rem belakang, bisa motornya bergerak belakangnya itu ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan ya. Nah, setir Anda juga harus Anda kuasai. Nah, itulah saudara. Kalau Anda sudah punya keinginan untuk beli motor yang sistem ABS, memang mahal sahabat budaya. Tapi demi keselamatan Anda, kembali ke kita ya. Oke, baik saudara, hingga di sini dulu program siar Nyur Melambai pagi untuk kesempatan siar hari ini sahabat budaya. Hari apa ini? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal 23 ya, 23 November 2000 November lagi. Masih lama. 23 Mei ya. 23 Mei 2026 cukup sampai di sini sahabat daya ya. Terima kasih, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4.

0: Kamu tahu gak sih kalau Indonesia itu bisa jadi mandiri?
1: Maksudnya?
0: Iya, lewat program Astacita poin yang kedua.
1: By the way, Astacita itu apa sih?
0: Gini, kita bisa swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, dan infrastruktur. Jadi gak perlu lagi deh tergantung sama luar negeri.
1: Wah, keren dong. Kita bisa makan nasi dari petani lokal, pakai energi dari matahari, dapat air bersih, beli produk kreatif anak bangsa, dan jalan-jalan di jalan yang mulus deh.
0: Betul, semua itu bisa terwujud kalau kita dukung program ini.
1: Gimana caranya?
0: Sederhana kok, mulai dari diri sendiri. Dukung produk lokal, hemat energi, jaga lingkungan, dan manfaatkan fasilitas yang ada.
1: Oke deh, mulai sekarang aku beli produk lokal aja deh.
0: Mantap, sama-sama kita wujudkan Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

0: Rin, kamu beneran mau daftar beasiswa teknologi itu? Bukannya itu buat cowok?
1: Kenapa harus cowok? Aku juga bisa. Lagian kita semua kan punya hak yang sama, iya kan?
2: Betul, Rina. Saat ini laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Itu bagian dari kesetaraan gender.
0: Tapi di rumah, ayahku bilang perempuan itu tugasnya di dapur. Masa mau jadi insinyur?
3: Iya, dulu ayah berpikir begitu. Tapi sekarang ayah paham. Siapapun laki-laki atau perempuan, kalau diberi kesempatan, pasti bisa maju.
2: Dan itu tujuan Astacita 4, membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, tanpa melihat jenis kelamin, karena bangsa yang kuat dimulai dari manusia yang setara dan berdaya.
1: Aku mau jadi insinyur, bukan karena aku perempuan atau laki-laki, tapi karena aku mampu.
0: Kamu benar kalau begitu. Aku juga mau daftar beasiswanya. Kita sama-sama belajar ya.
4: Astacita 4 mendukung pengembangan sumber daya manusia yang adil, inklusif, dan setara gender. Karena kesempatan adalah hak semua, bukan hak sebagian.

0: Ma, kenapa tadi Ade mesti suntik di posyandu? Kasian katu Ade kurang menangis terus.
1: Itu bukan sembarang suntik, nak. DP nama imunisasi, supaya Ade tumbuh kuat, nyandak gampang sakit, sehat deng pintar.
0: Oh, itu for kesehatan. Kalau semua anak-anak di kampung imunisasi, yang ada yang mau gampang sakit.
1: Betul sekali. Makanya pemerintah bikin layanan kesehatan seperti posyandu, puskesmas, sampai program imunisasi gratis di kampung biar lebih dijangkau masyarakat desa, supaya semua anak desa bisa tumbuh sehat dan boleh sekolah dengan baik.
0: Berarti kalau orang sehat, orang boleh bermain, belajar, sekolah, sampai cita-cita jadi dokter.
1: Jaga kesehatan sejak dini dengan dukung imunisasi dan layanan kesehatan dasar. Sehat itu modal, masa depan bangsa ada di tangan kita.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Indonesia diberkahi sumber daya alam yang melimpah. Dari tambang, perkebunan, hingga hasil laut. Tapi selama ini terlalu sering kita hanya menjual bahan mentah. Nilai kecil, manfaat pun belum sepenuhnya kembali ke rakyat. Sekarang saatnya berubah. Lewat Asta Cipta 5, kita melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi. Nikel diolah menjadi baterai untuk kendaraan listrik. Sawit diproses jadi biofuel ramah lingkungan. Hasil bumi kita bernilai lebih tinggi, memberi kebanggaan dan kesejahteraan. Dengan industri kuat di dalam negeri, jutaan lapangan kerja baru tercipta. Anak muda bisa bekerja dan berkarya di tanah air sendiri. Desa maju, kota berkembang, dan Indonesia melangkah menuju kemandirian ekonomi. Asta Cipta 5 melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk nilai tambah dari bumi kita untuk kejayaan bangsa kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, masih regaru torang di program 4 Suara Budaya Kawanuang.

0: Din, kamu lihat berita nggak? Sekarang Indonesia udah nggak ekspor nikel mentah lagi loh.
1: Hah, serius? Terus diapain tuh nikelnya?
0: Diolah di dalam negeri, jadi baterai mobil listrik, Din. Nilainya berkali-kali lipat.
1: Wih, keren juga tuh. Jadi nggak cuma jual bahan mentah ya?
0: Yoi, itu namanya hilirisasi. Bagian dari Astacita kelima, bikin ekonomi tambah kuat, lapangan kerja juga makin banyak.
1: Fix, industri jalan, rakyat juga sejahtera, gue dukung banget nih.
0: Hari ini, Indonesia tidak lagi hanya menambang. Kita membangun, mengolah, menciptakan nilai tambah. Astacita 5 adalah komitmen kita untuk masa depan. Mengolah sumber daya di dalam negeri, untuk bangsa sendiri, dan untuk dunia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana, yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil
1: cap tikus. Harga per gelon ada 350 ribu.

0: sekaligus yang punya surat izin 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung Jabdikus karena so surat izin DPKK tuh petani Jabdikus punya 60% no 60% dari 345 kakak 60% tuh petani Jabdikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada Pak waktu itu memang jadi petani yang petani Jabdikus dulu dengan petani Jabdikus walaupun kuliah Jaba olahnya Jabdikus, tung jadi sarjana.
1: Meski Desa Ranu Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol Jabdikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh Jabdikus.
0: Memang seringkali itu anak-anak muda, karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa Jabdikus, sehingga so belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin kalau keamanan di sini. Terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan ini bawa pancing tuh anak-anak muda. Cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan arahan supaya tidak apa-apa menyunjat tikus karena itu hasil agrarian lokal. Cuma itu tindak pidana terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memangnya tidak pernah, tidak ada apa kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
1: Jabdikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa, di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Ranu Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
2: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sugeng Wayodi Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim. Di mana dari 76 kasus tersebut, 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk Jabdikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
3: Ya, memang di khususnya di kota Manado itu, kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh Reskrim.
1: Minuman beralkohol Jabdikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
3: Sejauh ini sih kebanyakan karena Jabdikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 sudah bisa dibeli tuh. Nah itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah apalagi perdanya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya. Menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
1: Minuman beralkohol Jabdikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu

0: Robot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik, dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Mm-hmm. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aryan kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tambor atau bia atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu. Jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Halo, untuk usaha kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tomsea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu, karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan dan apalagi kalau ada festival seperti FPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekaliannya kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandak. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Sudah ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah, pertama menengah atas. Karena siapa lagi yang akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini?

0: Halo Sobat, sudahkah Anda memikirkan masa depan Anda? Investasi adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan berinvestasi, Anda tidak hanya menabung untuk diri sendiri, tetapi juga ikut membangun perekonomian Indonesia. Mulai dari reksadana, saham, hingga properti. Pilih yang paling sesuai dengan tujuan Anda. Investasi yang Anda mulai hari ini bisa menjadi jaminan untuk pendidikan anak, rumah impian, dan hari tua yang tenang. Ingat, investasi itu tidak harus besar. Yang penting adalah konsistensi. Ayo Sobat, mulai berinvestasi sekarang demi masa depan yang lebih baik untuk Anda, keluarga, dan Indonesia. Investasi sekarang, nikmati hasilnya nanti. Ayo berinvestasi, bangun masa depan bersama.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya.

0: salah satu pengurus aliansi masyarakat adat Bantik, juga pelatih tarian Mahamak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Juneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahamak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bolamongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahamak Bantik.
0: Tarian Mahamak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahamak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahamak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahamak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahamak asli dan Mahamak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahamak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahamak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahamak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahamak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari pemain Mahamak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahamak Bantik dari Sulawesi Utara.

Nyur Melambai Siang, Pro4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

bisa mengambil tindakan. Saya bisa bangkit dari kegagalan. Saya bisa dengan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sahabat budaya kawan semua yang suka tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, sini gue pendengar. Buat sahabat budaya pencinta bola, jangan sampai tak lewat nih. Ikut terus program-program spesial yang beda dengan eksklusif setiap hari cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang kasih gol atau komentar. Mar di sini, sahabat budaya mau dapat cerita-cerita unik, fakta menarik, sisi lain para bintang, dan lain-lain. Dan seru leh, sahabat budaya boleh gabung di Turang Play Live Pro 4 RRI Manado tiap hari. Mari jauh sahabat budaya, bikin hari-hari lebih seru dengan program-program RRI yang bahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, Radionya Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Timur Melambai Siang, Pro4 Budaya RRI Manado sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara, hingga pergaulan hidup tingkat internasional, diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun dan tata krama. Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat, agar mereka senang, tenang, tentram, terlindung, tanpa merugikan kepentingan, serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi pada umumnya.

Seperti halnya budaya menjemput tamu di Bolaang Mongondo, tamu adalah raja. Itu tergambar dalam budaya tarian penjemputan tamu di Bolaang Mongondo. Namanya adalah Tari Kabela. Tari Kabela digelar untuk menyambut tamu yang datang dari luar daerah maupun tamu lokal yang dianggap sebagai tokoh masyarakat maupun pejabat pemerintahan. Kabela dalam bahasa Bolaang Mongondo disebut boyo-boyo yang berarti tempat siri dan pinang. Di zaman dulu, nenek moyang dari suku Bolaang Mongondo, sebelum tamu menyampaikan maksud dan tujuannya, tuan rumah terlebih dahulu menyuguhkan sirih pinang. Budaya menyuguhkan sirih pada tamu itu sesuai semboyan masyarakat Bolaang Mongondo, moto tompiaan, moto tabian, bo moto tanoban, yang artinya saling memperbaiki, saling mengingatkan, dan saling melengkapi. Kabela sendiri artinya kotak yang berisi pinang, siri, dan cengki. Ukuran kotak tersebut biasanya berukuran 10 cm x 5 cm x 5 cm atau ukuran 30 cm x 25 cm x 20 cm. Bagian luar kotak kecil tersebut atau kabela dihias dengan manik-manik yang berbentuk simbol kehidupan atau geometri. Tari kabela biasanya dimainkan oleh 3 hingga 9 penari dan diiringi musik atau lagu tradisional Bolaang Mongondo. Durasi tarian ini di kisaran 7 menit, mulai dari luar panggung sampai berada di panggung utama.

Seiring berputarnya roda zaman, kota Kabela yang biasanya dibawakan oleh penari gadis-gadis Bulang Mongondo tidak lagi diisi pinang maupun kapur siri, namun sudah diisi bunga yang akan ditaburkan atau dipancarkan kepada tamu yang datang.

selalu melambai siang, Pro4 Budaya RRI Manado sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bercerita soal Piala Dunia 2026, jangan lupa DP Kuliner nih. Meksiko terkenal dengan makanan khasnya seperti taco dan guacamole. Taco adalah makanan tradisional Meksiko berupa tortilla atau roti pipi, jagung atau gandum lembut yang dilipat. Biasanya berisi daging, sayur, dan saus yang kaya rasa dan dinikmati sebagai sarapan pagi atau makan siang. Sementara guacamole merupakan saus atau cocolan tradisional dibuat dari alpukat segar yang lembut. Bayangkan Jo, nonton bola sambil menikmati makanan khas langsung dari negara asalnya. Pasti seru sekali, Kang.

0: baru 4 FM, suara budaya, kawan wan.
1: Pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Safi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibawa ke museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budaya nih. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella, aku pengunjung dari Kota Malang. Kebetulan lagi liburan ini, makanya mengunjungi Indonesia Museum Heritage. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
3: Halo, nama aku Dikri, asal aku Jakarta. Kesan buat Museum Indonesian Heritage, di sini bagus banget ya. Di sini buat belajar budaya, buat lihat-lihat tentang peninggalan sejarah itu bagus banget, banyak banget informasinya. Terus di sini juga ramah banget guide-nya, jadi kita dikasih tahu tentang detail-detail tentang sejarah sama guide-nya. Buat Museum Indonesian Heritage bagus banget, keren.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa, karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.
1: Sebetulnya belajar budaya itu asik kalau kita benar-benar belajar masalah budaya. Apalagi kita sebagai generasi muda kan harus meneruskan budaya yang udah ada dari dulu agar nggak sampai hilang. Orang jauh aja sampai datang ke Indonesia untuk belajar. Bahkan sampai sekarang banyak pertukaran pelajar yang memang ditujukan untuk mengenal budaya Indonesia sendiri. Jadi ayolah sebagai generasi muda, cintai budaya kita sendiri, jangan lebih memilih budaya orang luar.
0: Budaya bukan untuk dikenang, tetapi untuk dilestarikan. Maka jadilah manusia-manusia berbudaya untuk melestarikan sejarah dan budaya bangsa kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawan Luar.
1: Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
2: Kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
3: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.
4: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
3: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Kidung dangan bilangnya bubur gulai.
4: Ya, lain lubuk, lain ikan. Lain daerah, lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu tokoh adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
3: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu. Baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu lah, kulitnya manis. Pakai anu dia ketumbar, supaya baunya harum kan, tepur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai dulu kan, dibaca dulu. Ada kan caranya itu kan, ke orang Kidung ladinya bilang orang, bergaris-garis kan, nah harus ikut garisnya itu kan. Selama kita membelai begini sambil sudah kita membaca sama dia, labunya itu.
5: Kalau dipotong sembarangan, kenapa, Nek?
3: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua, bukan buah sembarangan, santan kelapanya itu begitu juga, dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah, harus itu, ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang, jadi nama kita kadim. Bismillah aja, mati harus mati. Kita bisa hidup kembali kan.
4: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
3: Nggak bisa, pisang ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya, ya labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dadah, hanya mengikut aja.
4: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
3: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan? Mana ada orang mau-maunya? Biar orang itu tahu, kadang-kadang nggak mau. Biar orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
4: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
3: Ya, dari zaman dulu, Pak. Memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, umur satu kulak itu, nah itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
4: Dikisahkan Nenek Masturah, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
3: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan, nggak ada. Karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin tidak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
6: Ada pernah terjadi itu.
3: Tapi dulu bukan baru. Dulu. Itu yang berat tuh bilang.
4: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal usul tradisi tersebut.
5: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kematian, kakak yang orang tidak sering buat?
7: Tahu sedikit aja. Dari lah nenek sering lihat orang buat, karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang Bugis.
4: Sementara Jonde, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
2: Kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya, selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi. Mungkin yang... Ya memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya, orang tua yang melaksanakan tadi bubur tadi itu. Bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya. Ini yang perlu yang di, harus dilajar lah, harus diperhatikan. Enggak putus lah, karena takutnya nanti orang tua enggak ada, yang meneruskan itu enggak tahu sama sekali, hilang lah, ini susah lah.
4: Itulah bubur dangan. Kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Lapa 8,6 Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat budaya. Dimanapun Anda berada di sore hari ini, pastinya Anda bakal mendengar suara dari Nyong Risla. Ya, di nyiur melambai sore sampai menjelang pukul 8 malam nanti, ya. Bagaimana kabar Anda semua di malam hari ini? Sore hari ini, sahabat budaya, ya. Semoga kabar Anda semua di sore hari ini dalam keadaan sehat, baik-baik aja, dan enjoy terus dengerin Pro 4 FM Radio di mana aja kapan aja saat ini juga, ya. Jangan ganti frekuensinya, ya. Nah, semoga kabar Anda semua dalam keadaan sehat, baik-baik aja, ya, di sore hari ini, tepatnya di hari libur, ya, Sabtu 23 Mei 2026, sahabat budaya. Yang masih pada sakit, ya, tolong doakan di hari ini maupun juga di besok-besoknya, ya. Penyakitnya diangkat oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan lebih baik lagi. Amin. Nampaknya cuaca di Kota Manado 100% panas sekali, ya. Sangat berkeringat. Tadi saja Risla coba berdiam di luar, ya, hanya beberapa menit, ya. 1 menit paling lama ataupun 2 menit, ya. So panas sekali sama budaya, ya, sampai berkeringat juga. Waduh, makanya Risla ke studio, ya, badingin, ya. Enak banget pokoknya, ya. Pastinya kalau Anda mempunyai kipas, ya, putarannya sampai ketiga maupun lima sampai enam, ya, kasih sandar, yo. Pastinya masih merasa DP uap-uap panas di sore hari ini, ya. Oke, yang di hari Sabtu seperti ini masuk kerja kayak Risla seperti ini, ya. Semangat untuk kerjanya, ya, semoga lancar kerjanya sampai jam kerja usai juga, ya. Yang lagi menikmati jalan-jalan bersama keluarga ke destinasi wisata pantai, kolam renang maupun juga tempat-tempat bersejarah di sore hari ini, ya, happy enjoy, ya, sama keluarga tercinta Anda semua juga, ya, dan pulang dengan selamat, amin. Oke, okay, ya. Informasi yang bakal saya update, ya, sebelum termasuk dengan acara request di pukul 4 sampai menjelang pukul 5:30 sore ini, ya, dengan acara Torang Deng Torang. Nanti sebentar, ya, Torang Badeng Dang, ya, lagu Kasmaran dari Iga Mawarni.

0: Dip, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Itu dia Sabah Budaya ya, lagu Sumatera Barat ya, yang dibawakan oleh Christopher ya, Nelwan Laluik Sanjo. Spesial untuk Sabah Budaya di sore hari ini ya. Perbedaan jadwal pelaksanaan grebek besar kembali memperlihatkan belum meredahnya konflik internal di Keraton Kasunanan Surakarta ya. Dua kubu di lingkungan keraton memastikan akan menggelar tradisi grebek besar pada tanggal berbeda ya, Sabah Budaya. Kubu Pakubuwono ya 14 Purboyo menjatuhkan grebek besar pada Rabu, tepatnya di tanggal 27 Mei nanti ya. Sementara kubu KGPHPA Tejo Wulan bersama Lembaga Dewan Adat LDA memilih melaksanakan grebek sehari setelahnya, Kamis 28 Mei. Nah, melalui juru bicara Pakoenogoro ya, kubu Tejo Wulan menyebutkan pelaksanaan grebek besar mengikuti hari kedua Idul Adha ya. Putusan itu juga disebut merupakan hasil rapat bersama kerabat LDA dan sejumlah pemangku wilayah pada Selasa 12 Mei ya. Pihak Tejo Wulan juga meminta seluruh keluarga besar Keraton Surakarta menjaga suasana tetap kondusif. Nah, Pakoenogoro ini menegaskan pihaknya berharap tidak ada lagi ego kelompok dalam pelaksanaan tradisi keraton ini ya. Ia juga mengajak seluruh keluarga besar Keraton Surakarta untuk bersatu dan menghindari gesekan. Sementara itu juga penggageng sasana Wilapa PB 14 Purboyo, GKRP Timur Rumbai Kusuma Dewayani mempertanyakan dasar pelaksanaan grebek besar oleh pihak Tejo Wulan. Menurutnya seluruh upacara adat keraton seharusnya dilaksanakan berdasarkan dawu dalem ataupun perintah raja. Gusti Timur juga menilai status Tejo Wulan dalam revitalisasi budaya tidak berkaitan dengan suksesnya maupun kedudukan sebagai raja keraton Kasunanan Surakarta. Dan informasi ini Risla ambil dari eri.co.id.

0: Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Sebelas delapan AM.

Itu dia teman berdua ya, kemesraan ini dibikin versi reggae ya dari Uncle Jing ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada, satu juga ya, jangan lupa sebentar di pukul 4 sore sampai menjelang pukul 5.30 sore nanti bakal ada acara request ya, pilihan pendengar ya. Pastinya acara request pilihan pendengar ini semua lagu bisa ya, lagu oldies, lagu Indonesia ya, maupun juga lagu Nusantara, maupun juga lagu dangdut ya. Kalau sisanya enggak bisa ya, sahabat budaya, oke. Dimanapun Anda berada, satu juga ya, langit biru awan putih ya, begitu cerah pokoknya di sore hari ini. Untuk Anda semua yang mungkin ya beberapa jam lagi mau aktivitas olahraga, oke, dipersilakan ya, meringankan tubuh ya, menjaga kesehatan, cocok ya. Oke, sahabat budaya pastinya tetap bersama kami ya di 88.6 Propat FM, Suara Budaya Kawanua.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga, ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan,
tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Suara Budaya Kawanuang.
1: Balik lagi masih dengan Nyong Rizla, pastinya di Nyiur Melambai Sore ya. Masih begitu-begitu Jo, cuaca di Kota Manado di sore hari ini sangat cetar membahana ya, kalau kata Syahrini ya. Oke, sahabat budaya, di pukul 4 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah di sore hari ini pastinya termasuk dengan acara request pilihan pendengar. Yang mau rapat, oke, SMS ataupun WhatsApp 0853-424-928. Pastinya Rizla tunggu sampai menjelang pukul 5:30 sore nanti. Sebelum Rizla mau puterin lagu-lagu islami ya, sambil batunggu azan berkumandang sebentar di sore hari ya. Oke, yang masih pada jalan-jalan ya bersama keluarga, happy weekend untuk kalian semua ya, menikmati liburan sama keluarga. Wow, enak banget ya kalau Rizla menikmati suasana kerja sambil dengar lagu dan bertamang sama budaya sampai menjelang pukul 8 malam nanti ya. Gak apa-apa lah ya, semangat pokoknya untuk Anda semua di sore hari ini ya. Oke, drive online orderan bagaimana, aman lancar? Kalau aman bagus lah, kalau belum aman ya semoga ya beberapa jam ke depan sampai di malam nanti ya orderan banyak ya. Kan banyak orang bilang kalau malam minggu sebentar malam ya orderan banyak ya, tapi banyak juga drive online yang stay ya. Jadi siapa dapat dia dapat pastinya ya, siapa cepat dia dapat maksudnya seperti itu ya. Oke, nyantai di depan teras dengan gorengan ya, secangkir teh kopi panas ya, ataupun dingin juga, wow cakep pokoknya ya, mantap di sore hari sambil Anda itu setel radio frekuensi kami ya dengan acara request pilihan pendengar. Selamat tunggu 0853-424-1928. Torang badengar ya lagu dari The Massive, Rosa featuring David Noah, Pernah Memiliki.

0: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya, betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Rompat Suara Budaya Nusantara.

Sahabat Budaya, Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, ternyata punya tradisi unik. DP nama Dia de los Muertos atau Hari Raya Orang Mati. Beda dengan suasana duka di sini, Sahabat Budaya. Perayaan ini justru penuh warna, musik, dan kebersamaan. Masyarakat biasanya buat altar khusus yang disebut ofrenda, dihiasi foto keluarga, lilin, bunga marigold, dan makanan favorit orang yang sudah meninggal. Bahkan ada roti khas yang muncul saat perayaan ini, yaitu Pan de Muerto, dengan bentuk unik dan rasa manis yang khas. Selain itu, jalanan dipenuhi parade, lukisan wajah tengkorak yang artistik, dan suasana yang justru hangat dan penuh makna. Jadi, kalau Sahabat Budaya mau datang ke Meksiko di saat momen ini, Sahabat Budaya bukan cuma menonton bola, mar merasakan tubuh budaya yang begitu hidup.

Etole, Mas Rega Arutoran di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

Gimana asik ya lagu sorong-sorong sedikit dari Endang Taurina ya. Bikin geleng-geleng kepala pastinya ya. Lagu ini cocok banget di sore hari diputar ya. Oke, sama Budaya Rizla baca dulu request yang semangat so di acara pilihan pendengar ya di sore hari ini. Sore Nyong Rizla, Deng Milani di Wonasa, sore juga Milani di Wonasa ya. Lagu Tetun Karibo, Ambon Manise. Mau salam jo buat Nona Yulita Rompas, lanjut ada Ibu Ratna Singkil, lanjut ada Bung Vero di Pemoro ya, dan semua jo pencinta perempat yang lagi monitor semua salam manis dan kompak selalu di udara. Buat Nyong Rizla, makasih tetap semangat. Makasih banyak ya. Buat Milani Wonasa, bergabung di acara request pilihan pendengar ya. Semoga sehat selalu ya. Oke, next selanjutnya. Vero Tinggogoy request lagu Jangan Kau Salah Menilaiku ya, Hari Parintang. Salam buat Cime yang punya rencana katanya mau berangkat ke Amerika Serikat ya. Mudah-mudahan sehat selalu untuk Rizla, makasih by Vero Tinggogoy. Oke, makasih banyak ya untuk Vero Tinggogoy ya. Yang sempat gabung di acara request pilihan pendengar. Oke, Sabah Budaya, next selanjutnya. Medsori minta lagu Ambon Remix Pilih Akang Jo, kirim buat Nona Heni Julita di Tondano dan Mem Femi. Malut ya dengan semua Jo yang badengar dari Bung Semi Senduk Terer. Oke, makasih ya Semi Senduk sebagai gabung di acara request pilihan pendengar. Langsung Jo, Rizla memutar requestan Anda bertiga ya di acara request pilihan pendengar.

0: Kamu tahu gak sih kalau Indonesia itu bisa jadi mandiri?
1: Maksudnya?
0: Iya, lewat program Astacita poin yang kedua.
1: By the way, Astacita itu apa sih?
0: Gini, kita bisa swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, dan infrastruktur. Jadi gak perlu lagi deh tergantung sama luar negeri.
1: Wah, keren dong. Kita bisa makan nasi dari petani lokal, pakai energi dari matahari, dapat air bersih, beli produk kreatif anak bangsa, dan jalan-jalan di jalan yang mulus deh.
0: Betul, semua itu bisa terwujud kalau kita dukung program ini.
1: Gimana caranya?
0: Sederhana kok, mulai dari diri sendiri. Dukung produk lokal, hemat energi, jaga lingkungan, dan manfaatkan fasilitas yang ada.
1: Oke deh, mulai sekarang aku beli produk lokal aja deh.
0: Mantap, sama-sama kita wujudkan Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, itu dia Risa Seputar ya, tiga requestan pastinya Melani, Vero maupun juga Semi Senduk ya di acara pilihan pendengar. Oke, Sabu Budaya masih dengan Risla Batamang untuk Anda semua di Nyur Malam Sore dan juga di acara pilihan pendengar yang mau gabung merapat ya. Sampai menjelang pukul 5:30 sore nanti di 0853 424 1928 di SMS ataupun WhatsApp aja ya.

0: lepas jam 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Riuh rendah suara game online berbasis telepon seluler terdengar jelas dari dalam rumah bercat putih di salah satu sudut kota Gorontalo. Percakapan beberapa anak yang seakan-akan mengatur strategi penyerangan dalam sebuah perang sungguhan menambah ramai suasana di rumah tersebut. Rasya dan beberapa temannya terlihat asik memainkan game online bernama PUBG.
2: Aku pusing, pusing.
1: Rasya, bocah berusia 6 tahun yang baru duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar itu, seakan terputus dengan dunia luar ketika asik bermain game online di telepon seluler. Konsentrasinya tertuju penuh pada permainan perang-perangan. Panggilan ibu yang menyuruhnya mengganti pakaian tak dihiraukannya.
3: Pernah saya sudah tidur, tak bangun jam 12, jam 1 dia masih main HP. DP hobi, kakak mana HP? Kakak so boleh. Mama tunggu satu kali, pasti batawar sampai satu kali, dua kali, tiga kali, sampai tiga kali. Biasa sudah tidur dengan HP yang sudah nonton pada dia.
2: Aku bilang, tak kau lindungi.
1: Handphone adalah hal pertama yang dicari Rasya saat pulang sekolah. Ketika sudah memegang HP, dia langsung mengajak teman-temannya untuk bermain game online. Bahkan, seragam sekolahnya belum dilepas. Begitu juga dengan sepatunya. Hanya tas yang diletakkan begitu saja di atas kursi.
3: Begitu kalau pulang sekolah, dia kan sekarang SD. Kemarin yang masih TK, pulang sekolah masih pakai baju seragam, pasti langsung, mama HP, langsung dia bawa lari, sampai nanti dia kasih pulang, kasih balik, itu pun nanti lobet.
1: Rasya adalah salah satu contoh dari sekian jumlah anak di Gorontalo yang sudah kecanduan game online. Ibunya tidak dapat berbuat banyak dengan kondisi itu. Jika keinginan untuk bermain game tidak dipenuhi, bocah ini akan menangis sejadi-jadinya. Apalagi jika handphonenya diambil saat sedang bermain. Bukan hanya menangis, tetapi dia juga akan menyakiti dirinya sendiri. Bahkan, adiknya sering kali menjadi sasaran perilaku agresifnya.
3: Biasa sementara dia main asik-asik main PUBG, PUBG, coba ambil itu, pasti marontak. Langsung biasa kan dia main maguling toh. Dia marontak, matandang, langsung bangun, dia matarik rambut, dia mapukul di belakang, manangis, bataria, matandang dinding, DPAD dia mau tandang, mungkin karena dia enggak dapat kasih lampiaskan ini, DPAD yang dia pukul, dia tandang.
4: Mau hapus itu game, ah? Mau hapus, ah?
1: Suatu saat, Citra, ibu Rasya mengancam akan menghapus game online yang banyak terpasang di handphone. Mendengar hal itu, Rasya langsung menangis, memukul-mukul sambil berupaya merebut handphone dari tangan sang bunda.
5: Jangan banting.
1: Bermain game di telepon seluler dapat menyebabkan kecanduan yang berimbas pada gangguan mental. Seseorang yang sudah kecanduan game tidak dapat mengendalikan keinginan untuk terus bermain. Menurut Dr. Yansi Lumentut, ahli penyakit jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Alwi Sabu, Gorontalo, kecanduan game online sudah termasuk dalam diagnosis gangguan kejiwaan, termasuk dalam kategori adiksi non-substance. Pemain game yang sudah kecanduan akan kehilangan kenikmatan lain di luar game, termasuk hal-hal penting yang dia butuhkan, misalnya makan, istirahat, mandi, dan sebagainya.
6: Adiksi game online itu sudah masuk dalam penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Jadi dia masuk dalam kategori adiksi non-substance atau non-jat. Hal ini termasuk dalam internet adiksi. Jadi internet adiksi itu ada macam-macam termasuk game online. Nah, untuk kriteria diagnosis dari adiksi game online ini, di mana anak tersebut selalu terpikirkan dengan game yang dia mainkan dan merencanakan aktivitas bermain game ini, baik hari ini, kemarin, dan besok. Itu dia pikirkan terus-menerus meningkatnya waktu penggunaan gadget, jadi sehingga dia menjadi puas. Jadi setiap hari semakin tinggi jam.
1: Anak yang kecanduan game online akan sering berbohong, termasuk berbohong tentang durasinya ketika bermain game. Dari waktu ke waktu, anak tersebut akan meningkatkan durasinya dalam bermain, dari 1 jam hingga mencapai belasan jam.
6: Anak-anak yang adiksi dari game online itu biasanya sering berbohong pada keluarga atau misalnya orang yang terapisnya, dan dia sering menutupi sudah berapa jam main atau tidak. Dia biasanya, oh, kalau ditanya berapa jam mainnya, oh, cuma 1-2 jam, padahal ada 12 jam mungkin sehari. Jadi
1: anak yang kecanduan bermain game di handphone salah satunya disebabkan rasa senang yang tidak dia dapatkan dari lingkungannya. Arianto Senewi, psikolog anak, mencontohkan di game online anak akan mendapatkan penghargaan apabila mencapai skor atau nilai tertentu. Penghargaan itulah yang dapat meningkatkan harga dirinya bagaikan prestasi yang semu.
7: Anak itu punya aktivitas lain yang bermanfaat untuk dia selain daripada menggunakan HP tok. Kenapa orang itu tidak bisa terlepas dari HP? Karena ada yang dia dapatkan di situ. Sesuatu yang menyenangkan untuk dia, yang dia tidak dapatkan di lingkungannya dia. Umpama contohnya, ada yang dengan bermain HP dia mendapatkan penghargaan. Contohnya HP-HP zaman sekarang kan sudah banyak dimasukkan dengan game-game yang apabila dengan skor tertentu tercapai, dia akan mendapatkan sebutan apa gitu.
1: Hari itu Rasya seharian tidak memegang handphone. Bukan bosan bermain game, tetapi rasa takut melihat gambar hantu di tampilan layar depan handphone. Sekilas memang Citra berhasil menjauhkan anaknya dari handphone. Namun, tanpa disadari, perbuatannya itu justru menimbulkan permasalahan baru bagi anaknya.
7: Bukankah kita akan menambah masalah baru lagi untuk si anak? Trauma baru lagi yang akan muncul. Ketakutan baru lagi akan muncul. Bisa jadi umpama contohnya screensaver yang dimunculkan di HP-nya itu adalah gambar setan, pocongan, pocong-pocong ya seperti itu. Nah, bukankah kita justru mengajari si anak bahwa dia harus takut pocong? Apakah kita mau anak kita ke depannya dengan gambar pocong saja dia sudah takut?
1: Menyibukkan anak dengan aktivitas di dunia nyata yang dibarengi dengan penghargaan merupakan cara terampuh menjauhkan anak dari handphone. Hal ini membutuhkan peran serta dari orang tua dan guru. Anak harus dapat diarahkan untuk berkegiatan di dunia nyata atau dengan menelusuri minat dan bakat anak seperti melalui kegiatan olahraga.
7: Kalau itu tersalurkan, anak mendapatkan prestasi dari itu, anak justru akan lebih memilih kegiatan lain yang dia rasa nikmat dan nyaman selain daripada HP.
1: Banyak yang belum menyadari bahaya dari kecanduan game online yang dialami anak-anak. Bahkan, ada yang menganggapnya bukan masalah. Padahal, pada tahun 2018, kecanduan game resmi ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai penyakit gangguan mental. Semoga anak-anak kita yang merupakan penerus pembangunan bangsa terhindar dari gangguan kejiwaan karena game online. Saya Diandra Liputo, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk RRI Gorontalo, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Kakak, Tasya, kakak. Yeah. Stop jadi HP, kurang salurin HP terus ya. Stop.

Oke, balik lagi Sahabat Budaya pastinya masih dengan Nyong Krisla di Nyiur Melambai Sore sampai menjelang pukul 8 malam nanti ya. So, pukul 5 lebih 99 waktu ini setengah dan informasi untuk kaum muslimin dan muslimah azan maghrib berkumandang di wilayah Provinsi Sulawesi Utara maupun sekitarnya di pukul 17 lebih 50 menit waktu ini setengah ya. Oke, masih punya banyak waktu untuk Anda semua yang mau menunaikan ibadah sholat maghrib ya, prepare aja dari sekarang juga ya. Oke, masih punya beberapa menit lagi juga untuk semua yang gabung request ya, merapat di Provinsi Manado ya, sebelum Rizla sudahin ya di acara request pilihan pendengar ya, yang lagi pada jogging ya ataupun lagi pada bersepeda di sore hari ini ya, enjoy, happy dan hati-hati di jalan ya. Anda yang berkendaraan sepeda maupun juga motor ya, ataupun kendaraan roda 4 yaitu mobil di sore hari ini juga ya, refreshing tubuh Anda ya, sebelum Anda mungkin ya memulai aktivitas pekerjaan masuk di shift malam juga ya. Oke, yang masih pada bekerja semangat untuk kerjanya ya, semoga sampai jam kerja usai lancar, aman, terkendali ya pekerjaan Anda semua juga ya. Nampaknya matahari so agak tenggelam ya, semua baganti malam ya. Jadi untuk Anda semua, selamat menyong semalam hari ya. Oke, di sempat tunggu sampai menjelang pukul 5:30 sore nanti masih di acara request pilihan pendengar Nona Porodisa Yonci Amos.

0: Ya, kita terima dengan segenap hati, susah dan senang.
1: Ya, Betalai terima dengan segenap hati, susah dan senang.

0: Iya,
1: tidak. Aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Sore, program 4 budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.
5: Oke, balik lagi sama budaya pastinya di acara request ya, pilihan pendengar. Dan sesi terakhir ini, di menit-menit terakhir, Risla bakal putar ya requestan dari Kang Alex ya. Metsore Risla, metsore juga menjemput impian dari Club Project. Oke, makasih ya Kang Alex sudah bergabung di sisa menit terakhir di acara request pilihan pendengar ya. Oke, sama budaya abis Anda mendengar requestan dari Kang Alex ya, menjemput impian ya. Dari Club Project, Anda semua bakal badengar lagu-lagu bernuansa Islami ya, di mana Risla bakal relay ke Pro 1 RRI Manado ya, sampai menjelang pukul 6 tepat nanti. Oke, azan maghrib berkumandang ya. Mohon maaf, di edisi hari ini jatuh di pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, sahabat budaya, pastinya tetap pantengin terus bersama kami di 88,6 Pro 4 Manado, suara budaya Kawanua. Dan makasih banyak sobat gabung di acara request pilihan pendengar. Nanti Anda bisa gabung lagi nanti di sebentar malam sama teman penyiar lainnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Iya baik pendengar, selanjutnya kami menyapa untuk Anda kaum muslimin dan muslimah ya, lewat lagu-lagu religi pop Islam hadir melengkapi persiapan Anda untuk beribadah di sore ini. Dan sebagai informasi, kumandang azan maghrib ya hari ini untuk wilayah Kota Manado dan sekitarnya tepat di pukul 17.45 menit. Kita akan jalan dengan satu lagu dari Vidi Aldiano, Keagungan Tuhan.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: kaum muslimin dan muslimah. Suatu ketika, iblis pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada orang yang menunda-nunda sholatnya. Ketika ia hendak menjalankan sholat, maka saya selalu berada padanya dan mengganggunya. Masih ada waktu, teruskan engkau sibuk dengan urusan dan pekerjaan yang engkau lakukan, sehingga ia menunda sholatnya. Kemudian sholat di luar waktunya. Akibatnya, ia akan memikul dosanya kelak. Kalau saya kalah, maka saya akan mengirim kepadanya salah seorang dari setan-setan manusia yang akan menyibukkannya. Kalau saya masih kalah juga."
1: Rombat, suara budaya Kawanua.

0: Di hutan Ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kau kan takut ke lebah kau. Jangan kan awak le sedangkan kau baunya mati dek lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ tu tumbuhnya nama sialang tu tadi. Bajalan baru merombong mereka nampak le sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau, kau selalu batang saja beli dan sebal tak umit bayi yang kau tak sampai loket dan tiada siula gerang anjang siula li di daun silana yang pucuk tiamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulunya sedulur dino. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan Ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas itu. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan. Karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya bilang deh, mada nini mama di dulu kan, kami lah bersama, mau bau, onge, keluang, itu siapa menobang di dondo si kau bau dulu. Ambo anak buah ambo nih menobang, kebayu mau kau bau, sebatangnya, mau bakayu dulu kan, masuk dulu kan, pernah ada. Ah, bakayu si kau bau.

0: Nyiur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Pro4 FM, Suara Budaya Kawanoa.
3: Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Di malam hari ini pastinya Anda masih bakal debal dengar Nyiur Melambai Sore, suara dari Nyong Rizla ya, sampai menjelang pukul 8 malam nanti ya. Segelap gulita saatnya torang memasuki malam hari ya. Sore mungkin seberlalu ya, tapi program Pro4 FM Manado Nyiur Melambai Sore masih ada ya. Oke, torang semaso dengan Torang Pe Kampung pastinya, lagu-lagu Minahasa maupun juga informasi seputar Minahasa yang bakal diselalirkan untuk semua di sepanjang 1 jam ke depan ini sampai torang masuk dengan Senandung Bau Sami di pukul 7 sampai menjelang pukul 8 malam nanti ya. Oke, selamat istirahat untuk semua ya. Mungkin Anda yang so ada planning dari pagi sampai sore soklar di jam segini, saatnya untuk istirahat ya. Yang memulai aktivitas pekerjaan di malam hari ini jam segini ya, semangat untuk kerjanya, walaupun bisa dikatakan ya kebanyakan orang libur di hari Sabtu seperti ini juga ya, tapi Anda bekerja ya, semangat untuk Anda bekerja kayak Rizla ya. Dan untuk semua pastinya tetap pantengin terus bersama kami di Pro4 FM Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Bangsa yang besar bukan hanya karena sumber daya alamnya, tapi karena manusianya. Itulah mengapa Asta Cita 4 hadir untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang merata, serta kemajuan sains dan teknologi adalah kunci kita menghadapi masa depan. Dengan SDM yang unggul, Indonesia siap bersaing di dunia global. Tidak ada yang boleh tertinggal. Pemuda harus diberikan ruang untuk berinovasi. Perempuan juga mendapat kesempatan yang sama untuk memimpin. Dan saudara-saudara kita, penyandang disabilitas, harus diberdayakan agar bisa berkontribusi setara. Inilah semangat Asta Cita 4, membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berdaya. Karena masa depan bukan sekedar diwariskan, tapi diciptakan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, masih regaru torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Gunung Ruang atau Duang dalam bahasa setempat adalah gunung berapi kerucut atau stratovolcano tipe A yang terletak di pulau dengan nama sama yang termasuk dalam administrasi Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara. Terdapat dua desa atau kampung yang berbeda di pulau vulkanik ini, yaitu Desa Laing Patehi dan Desa Pumpente. Ketinggian puncak gunung yang berupa kubah lava ini adalah 725 meter dari permukaan dari rata-rata laut sebelum 2024. Pulau Ruang merupakan bagian puncak dari gunung api yang menjulang dari dasar laut Sulawesi. Gunung api ini adalah yang paling selatan dari rangkaian gunung api pada busur Sangihe. Catatan pertama mengenai letusan gunung ini adalah pada tahun 1908. Meskipun gunung ini cukup aktif dengan selang waktu erupsi antara 1-50 tahun, perhatian terhadap gunung ini relatif kurang apabila dibandingkan dengan Gunung Karangetang yang lebih aktif. Letusan Gunung Ruang pada bulan April 2024 adalah aktivitas yang terakhir dan merupakan letusan yang tercatat paling spektakuler.

Balik lagi Torang P Kampung ya, seputaran Minahasa maupun juga lagu-lagunya Sabah Budaya ya. Nah, pastinya Torang tahu semua sedikit lagi bakal ada pemilihan hukum tua ya. Nah, hukum tua Desa Raringgis, Kecamatan Langoan Barat, Beni Sumual menyampaikan harapan kepada dua calon hukum tua yang akan bertarung dalam pesta demokrasi desa ini. Beni berharap siapapun yang terpilih memimpin Desa Raringgis untuk periode 8 tahun ke depan dapat berkomitmen menjalankan visi dan misi yang berpihak pada kepentingan masyarakat, termasuk melanjutkan program pemerintahan sebelumnya yang dinilai pro-rakyat ya. Menurutnya, kesinambungan program pembangunan sangatlah penting ya, baik pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana desa maupun program non-fisik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut juga, Beni mengungkapkan alasan dirinya tidak kembali mencalonkan diri dalam pemilihan hukum tua 2026 ini ya. Setelah kurang lebih satu dekade pemimpin desa Raringgis, ia memilih memberi ruang bagi generasi muda untuk melanjutkan pembangunan desa. Menurut Beni, regenerasi pemerintahan menjadi langkah penting untuk menghadirkan gagasan baru demi mewujudkan masyarakat desa yang lebih sejahtera. Di masa transisi pemerintah desa saat ini, Beni mengatakan dirinya tetap menjalankan tugas hingga terpilihnya hukum tua definitif hasil pemilihan. Ia juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan hak pilih dengan bijak dan menentukan pilihan berdasarkan hati nuraninya ya. Nah, jadi adapun dua kandidat yang maju dalam pemilihan hukum tua Desa Raringgis, Kecamatan Langoan Barat, yakni calon nomor urut pertama Hart Walintukan dan calon nomor urut 2 Rizky Rorong, yang akan bersaing merebutkan kepercayaan masyarakat untuk memimpin desa selama 8 tahun ke depannya.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Lambai Sore, Programa 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

sahabat budaya Kawanua yang suka tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, sini gak apa dengar. Buat sahabat budaya pencinta bola, jangan sampai tak lewat nih. Ikut terus program-program spesial yang beda dengan eksklusif setiap hari cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang kasih gol atau komentar. Mar di sini, sahabat budaya mau dapat cerita-cerita unik, fakta menarik, sisi lain para bintang, dan lain-lain. Lebih seru leh, sahabat budaya boleh gabung di Turang Pay Live Pro 4 RRI Manado tiap hari. Mari jo sahabat budaya, bikin hari-hari lebih seru dengan program-program RRI yang bahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada, saat ini juga ya, ini mungkin informasi terakhir menutup perjumpaan di Torampe Kampung ya. Pemerintah Kabupaten Minahasa terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pembangunan fasilitas olahraga yang representatif dan modern ya. Upaya ini juga diwujudkan melalui audiensinya yang dilakukan oleh Bupati Minahasa, Robi Dondo Kambe ya. Bersama Ketua TPPKK Kabupaten Minahasa, Martina Dondo Kambe Lengkong ya, dan Wakil Bupati Minahasa, Fanda Sarundanyang, dengan Ketua Komisi 4 ya, DPR RI, Larasarus Kamis. Kemarin ya, dulu tepatnya di tanggal 21 Mei. Pertemuan ini juga membahas dukungan renovasi Stadion Maesa Tondano sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah Kabupaten Minahasa dalam meningkatkan sarana dan prasarana olahraga. Renovasi stadion dinilai penting juga untuk menunjang aktivitas masyarakat, pembinaan atlet daerah, hingga mendukung pelaksanaan berbagai ajang olahraga di wilayah Minahasa. Dalam audiensinya itu, Robi Dondo Kambe menyampaikan harapan agar Stadion Maesa Tondano mendapatkan perhatian pemerintah pusat melalui dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya Komisi 4 DPR RI ya. Pembenahan stadion menjadi kebutuhan penting guna mendukung pengembangan olahraga sekaligus pembinaan generasi muda di daerahnya. Sementara itu juga Larasarus menyambut positif aspirasi yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa. Ia menilai pembangunan infrastruktur daerah termasuk fasilitas olahraga memiliki peran penting dalam menunjang kemajuan daerah serta meningkat kualitas sumber daya manusianya ya. Oke. Cukuplah sampai di sini ya. Torang Pe Kampung dan cukup sudah Risla Batamang Sahabat Budaya di Nyiur Melambai Sore, walaupun ya bisa dikatakan nyata sampai jam 8 Sahabat Budaya ya, karena sebentar Senandung Bu Sami Risla bakal hadirkan lagu-lagu nuansa Gorontalo ya, sampai menyambut di Nyiur Melambai malam ya, ditemani sama Fani ya. Sekaligus Risla pamit undur diri di Nyiur Melambai sore pastinya di edisi hari ini juga ya. Nanti next baku dapat lagi di Risla di Nyiur Melambai siang besok ya. Selamat bermalam minggu untuk kalian semua ya. Salam sehat, jaga kesehatan untuk semua, hati-hati jalan. Dan Risla pamit di Nyiur Melambai sore.

0: pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Salah satu cerita Demuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidur. Kita nonton Demuluk sana. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
2: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
3: Sudah lama saya melihat di kampung ini, belum dapat kabar. Tapi saya tidak berpanjang pun. Apa kabar jalan ini? Ramai jalan kau. Kau berangkat yang terang pagi, supaya saya dapat jalan. Ampun Tuhan hamba, dahulu Tuhan hamba pun distari.
2: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, Bapak Johar Saad, yang lebih dikenal dengan Johar Saad, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Dul Muluk.
1: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Masih waktu itu sekolah SD. Zaman sekarang kan dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962 waktu itu belajar Demuluk dengan wak saya, Wak Zakaria. Dia itu belajar Demuluk sama Pak Arjo. Dia itu belajar sama Demuluk sama Yak Mesir. Cerita sama. Cuma yang perbedaan bahasa. Kalau pelawak Hadamnya itu dia bahasa. Karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah kalau dia pelawak itu udah Hadam dari daerah musimnya asin, sayu, dia bahasa sayu. Tapi pakem Demuluk itu yang rajanya itu tetap pakem Demuluk. Demuluk itu banyak kata-kata ini bistari, ya bistari-bistari itu. Soalnya dia tradisi itu pakemnya kalau dia syair, berkata bentuk syair. Nah sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka Demuluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI, Palembang, Musi Benyasin, yaitu di Morenim, di pelosok.
2: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dul Muluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
1: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Demuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Demuluk ini tidak ditinggalkan atau di tengah lama oleh zaman, kita robah kata-kata Demuluk, ya banyaklah ini kreasi pemerintah kita ini itu tadi kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara luar daerah apa kan, ya dirangkul Demuluk itu, ya ada event-event seumpamanya event-event festival atau ulang tahun apa-apa kan, ya mereka ditampilkan itu. Ya kadang-kadang tuh aku pernah juga untuk ngajar Demuluk, tapi perkembang zaman sekarang anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randy sekarang ini sudah mewarisi keturunan Demuluk. Nah, dia itu salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
2: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Demuluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri, seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Bek atau biasa disapa Yai Bek berikut ini.
4: Kalau khusus Dul Muluk memang agak kurang khusus Dul Muluk yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang Dul Muluk ada dua, Dul Muluk dan bangsawan. Kalau Dul Muluk itu ceritanya harus asli. A sampai Z itu tidak bisa diroba-robah. Jadi itu letter luck ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah kalau bangsawan itu bebas, cerita apapun bisa masuk.
2: Hampir senada dengan Yai Bek, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Randas M. Idris MPD mengungkapkan.
5: Dul Muluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah Dul Muluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu. Karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah, itu mendapat respon ketika berkembang rumah-rumah seni, kemudian ada pasar malam. Jadi Dul Muluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.
2: Bahwa kesenian Dul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.

0: Nyiur melambai sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.
2: Heuti, no, orang ini ada badengar pro ampa. Suara budaya Kawanoa.

0: Hai wawu, tumben ngana ini biasa tajelia jawa kerja sambil jawa dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos, tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok dengar kampung halaman, kita mau ikut pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4 Bangas.

0: Din, kamu lihat berita nggak? Sekarang Indonesia udah nggak ekspor nikel mentah lagi loh.
1: Hah, serius? Terus diapain tuh nikelnya?
0: Diolah di dalam negeri, jadi baterai mobil listrik, Din. Nilainya berkali-kali lipat.
1: Wih, keren juga tuh. Jadi nggak cuma jual bahan mentah ya?
0: Yoi, itu namanya hilirisasi. Bagian dari Astacita kelima, bikin ekonomi tambah kuat, lapangan kerja juga makin banyak.
1: Fix, industri jalan, rakyat juga sejahtera, gue dukung banget nih.
0: Hari ini, Indonesia tidak lagi hanya menambang. Kita membangun, mengolah, menciptakan nilai tambah. Astacita 5 adalah komitmen kita untuk masa depan. Mengolah sumber daya di dalam negeri, untuk bangsa sendiri, dan untuk dunia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Liur Melambai Sore, program 4 budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Sahabat Budaya, pasti so tahu tuh Statue of Liberty, salah satu ikon paling terkenal di Amerika Serikat. Patung yang terdiri megah di kota New York ini bukan cuma sekedar landmark, mar simbol kebebasan dan harapan for jutaan orang yang datang dari berbagai penjuru dunia. So dari dulu, Amerika dikenal sebagai tempat bertemunya berbagai budaya, dari bahasa, makanan, sampai tradisi yang berbeda-beda. So itu noh yang bikin suasana di sana begitu beragam. Kalau mau ke sana, Sahabat Budaya bisa menemukan berbagai kuliner dunia dalam satu kota, dengan berbagai bahasa di jalanan, dan merasakan budaya yang saling berdampingan. Nah, semangat ini noh yang juga terasa di Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingan sepak bola, tapi juga perayaan persatuan dari berbagai bangsa. Dari ikon kebebasan hingga pesta sepak bola dunia, semuanya menyatu dalam satu semangat kebersamaan.

0: pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, di hunjuran pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
2: Berantem itu kisahnya betang ae. Kalau menjurusakan apa namanya itu abdinya supaya jangan tahu utang dengan leluhur.
1: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ae. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hentakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
2: Kita tanung apa penyakit ini sebabnya. Lalu ditanung beliau ada anradi namanya minta batang ai.
1: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan miming batara.
2: Kalau sudah diminta, dikakui, artinya terhutang gitu nih, terhutang kesalahan ada. Diakui, dia mau sigar. Sudah sigar, kita janji dulu lah. Kalau sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam. Kita mau sigar, kita adakan seperti petang ai baharago tadi.
1: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ai segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan, mayang pinang, tambang bebau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
3: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarung kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, beras begentang, kain tadi. Berarti bila itu penyakitnya, ini ubatnya, penghurupi pengganti, berarti sehat orang itu sigar, pejangan. Bila ini sigar, kita adakan ini. Nah, kebetulan, itu lagi dalam tanungnya, Pak.
1: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
3: Nah, habis itu kita kembali ke petang ayan. Itu petang ayan itu sebenarnya menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi ini pengganti. Artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayang, ini pengganti, penghurupi, penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
1: Sahabat budaya, Terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang air. Memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
2: Itu malin kalau yang kita mau cukup parah tuh tadi, karena di situ sakitnya pak. Itu nang di habis diambil sidin gelap di masukkan ke sini itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rapi kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lem tadi yang di Jurung Kopatanti itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit. Jadi dikucup diambil ini. Ini penabusi artinya nih bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nenah. Bahwa ini penembusi penghubungi. Nah, jadi itu yang tanya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
1: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko, kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang air.
2: Makanya di kami ini, kalau penyakit itu kadang mau kantong lah. Adanya ada menahan-nahan ke situ pak. Urusan memukul rumah sakit itu kami pikir banget dulu. Terkaca oleh habis tampung ke sana pak.
1: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Dayak Ajab dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang

Nyur Malam by Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

0: Selamat malam, Sahabat Budaya. Selamat berkumpul dapat di Nyir Malam Malam edisi Sabtu 23 Mei 2026 di akhir pekan Malming lagi, Sahabat Budaya. Tapi kayaknya di Manado ini kurang bersahabat cuacanya ya, karena turun hujan, Sahabat Budaya. Tapi mungkin sudah persiapan atau planning yang baik untuk akhir pekan. Semoga berjalan baik ya, jalannya akhir pekan dengan baik juga, Sahabat Budaya. Dan mungkin hanya di rumah saja menikmati waktu akhir pekan ini sambil berdengar perempat Manado, baik di 88,6 FM atau di 11.88 AM saat ini. Wawupan yang membuat temang selari seladi nyirma be sore. Seperti biasa dari jam 8 sampai jam 12 malam tuntasnya siaran kami ya, Sahabat Budaya. Dan tolong temani dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Melo juga malam hari ini sampai di jam 11. Nanti di jam 9 Terumbu Kudapa di acara Rikus Malam Malam Buku Dapa. Untuk Sahabat Budaya yang mau menanti bergabung, jangan kemana-mana ya. Acara Rikus dari jam 9 sampai jam 11. Kemudian di jam 11 nanti di Tetesan Umum Malam dengan lagu-lagu Gidung Puja Nani Kristen. Itu dia untuk program Nyir Mami Malam edisi hari ini. Dan saat ini kita akan dengarkan mini drama Legenda Pro 4 ya, dari Tarakan dengan judul Aki Balak.
1: Mana tega aku membiarkanmu pergi dari sini, Pak?
2: Tidak, Pak. Aku tidak mau berpisah sama Bapak. Aku akan ikut kemanapun Bapak pergi.
3: Aku harus kembali ke hutan karena wujudku kini bukan manusia lagi.
2: Apa?
4: Pendengar, sering kita jumpai nama-nama jalan yang ada di Indonesia menggunakan nama tokoh atau nama sosok pahlawan, seperti nama Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro, Jalan Patimura, dan masih banyak lagi. Tidak terkecuali di Kota Tarakan, ada nama jalan yang cukup menarik, yaitu Jalan Aki Balak. Ternyata nama Aki Balak yang sangat familiar bagi masyarakat Kota Tarakan ini menyimpan sebuah kisah yang dramatis. Nah, seperti apakah kisahnya? Ikutilah drama Legenda produksi Radio Republik Indonesia Tarakan dengan cerita Aki Balak.

Aduh, kakiku sakit sekali. Aduh, sakit sekali. Kenapa ini? Oh, rupanya aku tertusuk duri. Aduh, sakitnya. Oh, sebaiknya aku pulang saja.

0: Ibu.
1: Ibu.
2: Ibu. Iya, Pak. Loh, Pak, kok sudah pulang?
1: Aduh, Bu, kakiku sakit sekali, Bu. Aduh.
2: Kenapa kakimu, Pak? Kakimu berdarah, Pak.
1: Iya. Aduh, kakiku tertusuk duri damar. Sakit sekali, Bu.
2: Aduh. Astaga, Pak. Pak, kenapa bisa sampai tertusuk duri?
1: Itu, tadi ketika di hutan saat mencari damar, tidak sengaja kakiku terinjak tumbuhan berduri. Aduh.
2: Ya, sudah. Bapak ya. Tenang saja. Nanti kuobati dengan ramuan tumbuh-tumbuhan.
1: Baiklah, Bu.
3: Dengan penuh perhatian, istri Pak Sako mengobati luka di kaki suaminya yang tertusuk duri. Istrinya mencari tumbuhan yang bisa dijadikan ramuan untuk mengobati kaki suaminya. Namun setelah seminggu berlalu, kaki Pak Sako tak kunjung sembuh juga.
1: Bu, kaki saya kok tidak ada perubahan ya? Masih sakit.

0: dan mencari hasil hutan untuk menghidupi keluarga kita, Bu.
1: Ah, Bapak, jangan berpikir seperti itu, Pak. Yang penting, sekarang Bapak harus lebih banyak beristirahat supaya kakinya cepat sembuh dan bisa kerja lagi, Pak.
2: Begitulah keluarga Pak Sako. Setelah kakinya sakit, untuk mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga mereka, anak dan istrinya berkebun.

0: Bu, ya nak, ada apa?
1: Kasihan bapak ya bu, sampai sekarang kaki bapak belum sembuh juga.
0: Iya nak, ibu juga sedih melihat keadaan bapakmu. Padahal ibu sudah mencoba bermacam ramuan dari tumbuh-tumbuhan. Tapi rupanya kaki bapakmu tidak juga membaik nak.
1: Apa yang harus kita lakukan bu?
0: Yah, nanti ibu coba dengan ramuan dari daun senggugu.
1: Daun senggugu?
0: Iya, daun senggugu itu bisa digunakan untuk mengobati luka.

0: Iya.
1: Sini, aku bersihkan luka di kakimu.
0: Ramuan apa lagi, Bu?
1: Ini ramuan dari daun sungguhku, Pak. Mudah-mudahan ramuan ini bisa menyembuhkan luka di kaki Bapak.
0: Kasihan aku melihatmu, Bu. Lelah mengurusi aku terus.
1: Bapak jangan berkata begitu, ah. Aku ini kan istrimu. Sudah jadi kewajibanku mengurus dan merawatmu, Pak.
0: Aku memang tidak berguna.
1: Bapak ini bicara apa sih?
0: Aku sudah merepotkan kau dan anak kita, Bu.
1: Bapak sama sekali tidak merepotkan kami. Bagaimanapun keadaanmu, kami akan tetap bersamamu, Pak.
2: Kondisi Pak Sako malah tambah buruk. Kakinya tidak kunjung sembuh. Istri dan anaknya sudah berusaha, namun semuanya tidak berhasil menyembuhkan. Lukanya kian lama, kian parah, bahkan bernanah. Istri dan anaknya tidak diperbolehkan lagi merawat dirinya. Pak Sako mengasingkan diri dan tinggal di belakang rumahnya. Ia tidak pernah lagi keluar rumah. Warga desa heran, apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya?

0: Aku. Pas aku. Aku. Pas aku.
1: Iya.
2: Maaf, Datuk. Suami saya ada di belakang. Dia sedang sakit.
3: Maksud kedatangan kami ini hendak melihat keadaan suamimu.
2: Iya.
3: Orang-orang mengatakan suamimu sudah lama tidak nampak.
2: Iya, Datuk. Suami saya memang sudah lama tidak pernah keluar rumah karena kakinya sakit.
3: Bolehkah kami melihat suamimu?
2: Maaf, Datuk. Saya minta maaf. Suami saya tidak mau menemui siapapun.
3: Baiklah kalau begitu. Mungkin dia sangat terpukul dengan penyakitnya, sehingga tidak mau bertemu dengan kami.
2: Aduh, saya minta maaf, Datuk.
3: Tolong sampaikan salam kami kepada suamimu.
2: Baik, Datuk.
4: Warga desa mulai resah dengan penyakit Pak Sako. Mereka takut penyakit Pak Sako menular dan menjangkiti warga desa. Mereka mendesak Datuk selaku ketua adat untuk memindahkan Pak Sako dari desa mereka. Datuk kemudian memanggil istri Pak Sako dan memintanya untuk membawa Pak Sako keluar dari desa. Mereka juga menjuluki Pak Sako dengan nama Aki Balak, artinya luka yang tak kunjung sembuh.

0: Pak.
1: Iya, ada apa?
0: Datuk dan warga desa menginginkan Bapak meninggalkan desa ini.
1: Sudah kuduga itu akan terjadi. Tidak apa-apa. Aku rela pergi dari sini, Bu.
0: Mana tega aku membiarkanmu pergi dari sini, Pak. Tapi harus bagaimana lagi? Warga desa takut ketularan penyakitmu.
1: Sudahlah, Bu. Jangan menangis. Tidak mengapa. Aku siap ditempatkan jauh dari desa ini.
2: Tidak, Pak. Aku tidak mau berpisah sama Bapak. Aku akan ikut kemanapun Bapak pergi.
1: Jangan, Nak. Kau tidak boleh ikut. Kau tetap di sini temani ibumu, ya. Bapak akan baik-baik saja.
3: Di tengah hutan, Pak Sako dibuatkan gubuk. Tinggallah Pak Sako sendirian di gubuk itu. Anak dan istrinya setiap hari mengantarkan makanan untuknya. Sakit Pak Sako tidak juga sembuh, malah semakin parah. Ia kemudian meminta agar anak dan istrinya tidak merawatnya lagi, karena ia akan pergi mencari obat untuk kesembuhan penyakitnya. Pak Sako tiba-tiba menghilang. Hal ini membuat anak dan istrinya sedih. Warga desa turut membantu mencari Pak Sako. Namun ia tidak ditemukan. Hingga suatu hari, Pak Sako tiba-tiba muncul di hadapan anak dan istrinya dalam kondisi sehat.

0: Pak, Bapak sudah pulang. Ibu, Bu, ini Bapak sudah pulang, Bu.
1: Oh, Bapak, akhirnya. Oh, akhirnya kok pulang juga?
2: Iya, Bu.
1: Kemana saja kau selama ini, Pak? Kami sangat mengkhawatirkanmu.
2: Aku pergi berobat, Bu.
0: Kaki Bapak sudah sembuh?
2: Iya, Nak.
0: Syukurlah. Kalau Bapak sudah sembuh, itu artinya kita bisa tinggal bersama lagi. Iya kan, Pak?
2: Tapi Bapak tidak bisa tinggal bersama kalian lagi.
1: Maksud Bapak?
2: Aku harus kembali ke hutan. Karena wujudku kini bukan manusia lagi.
0: Apa?

Akhirnya Pak Sako benar-benar menghilang. Ia tidak pernah lagi kembali pada keluarganya. Dahulu kala, saat ada orang yang masuk ke hutan dan tersesat, mereka tidak akan pernah kembali lagi. Namun sejak Pak Sako menghilang, mereka yang tersesat akan bisa kembali dengan selamat. Masyarakat percaya bahwa sosok laki-laki tua yang berada di dalam hutan itu adalah Pak Sako atau Aki Balak, si penjaga hutan yang menghilang karena penyakitnya tak bisa sembuh, sehingga diasingkan oleh warga desanya sendiri. Nama jalan Aki Balak akan selalu menjadi pengingat, agar kemanapun kita pergi, akan tetap mengingat jalan pulang, karena ada yang menuntun kita kembali ke tempat asal kita. Demikian drama legenda dengan kisah Aki Balak, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah indah.

Mama, mama.

Selamat pagi Indonesia. Kita semua mendambakan negeri yang maju, sejahtera, dan damai. Untuk mewujudkan itu, ada satu pilar utama, Astacita 1. Astacita 1 adalah tentang pemerintahan yang stabil dan berkelanjutan. Bayangkan, pemerintahan yang stabil itu ibarat fondasi rumah yang kokoh. Kebijakan bisa berjalan lancar, pembangunan bisa dieksekusi tanpa hambatan. Investasi datang, lapangan kerja terbuka, dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Namun, jika fondasi ini goyah, ketidakpastian akan melanda. Rencana terhambat, kepercayaan luntur, dan rakyatlah yang paling merasakan dampaknya. Maka dari itu, menjaga Astacita 1 ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana caranya? Dengan mendukung proses demokrasi, menghargai perbedaan, dan turut serta menjaga ketertiban serta kedamaian. Mari kita saring informasi, hindari provokasi, dan selalu kedepankan musyawarah. Karena menjaga stabilitas ini adalah investasi paling berharga untuk masa depan kita semua. Saudaraku, mari bersama kita jaga Astacita 1 ini. Kita pastikan fondasi negara kita kokoh, agar mimpi-mimpi besar bangsa ini bisa terwujud nyata. Ingat, Astacita 1, fondasi kuat negeri maju.

0: Badengar Jutu Prompat.
1: Prompat Manado, Marijo, Badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan Badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download just sekarang.
0: Yes, begitu kok. Senak galau, Pak.

pendengar, tahukah Anda mengapa awak kabin selalu meminta kita untuk mematikan ponsel ketika pesawat hendak lepas landas atau take off? Instruksi tersebut tentu saja bukan tanpa alasan. Seperti dilansir Skyscanner, perangkat elektronik memancangkan gelombang radio yang bisa mempengaruhi suasana di sekitar pesawat. Smartphone atau ponsel pintar termasuk yang berpotensi mengganggu komponen elektronik di pesawat dalam penerbangan. Karena itu, mematikan ponsel atau perangkat elektronik lain ketika pesawat lepas landas itu artinya penumpang telah berperan dalam menghindari gelombang radio yang beresiko bagi avionik pesawat.

Pendengar, tahukah Anda, lalat ternyata bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, pendengar, ada lalat atau maggot yang merupakan larva atau belatung berasal dari telur serangga dengan nama Black Soldier Fly, disingkat BSF. Lalat biasa menghinggap sampah, tempat kotor dan menjijikkan. Bila dibuang sembarangan, akan menjadi sumber pencemaran lingkungan dan penyakit bagi manusia. Pendengar, lalat yang satu ini atau disebut maggot termasuk larva pemakan bahan organik seperti sayuran, buah-buahan, limbah rumah tangga, dan limbah restoran. Ternyata maggot atau lalat BSF dapat dimanfaatkan sebagai pengurai sampah organik, bisa juga menjadi sumber pakan ternak dan pupuk tanaman. Maggot juga tidak menyebarkan penyakit dan aman bagi

Selamat malam, selamat berapa lagi di Malam Baku Dapat. Orang berjumpa di acara request malam berisi hari ini. Deng, wow Fani yang mau batal mengakang sampai jam 11. Di luar masih ujang nih sama budaya. Kalau memangnya terlalu perlu mau keluar, di rumah aja kang. Yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Yang lanjut dengan aktivitas atau rutinitas malam hari ini, selamat jalankan tugas sampai tuntas ya. Yang mendengar perempat Manado, semoga terhibur dengan pilihan lagu di Malam Buku Dapet edisi hari ini. Turun temani sampai jam 11 untuk lagu-lagu daerah dan pilihan lagu Indo. Juga sahabat budaya yang mau gabung untuk dengarkan pilihan lagunya sahabat budaya, boleh gabung di chat WhatsApp atau di SMS nih. Di 0853-424-0928. So, boleh baketik sahabat budaya untuk 3 orang spesial dan pilihan lagunya malam hari ini. Mau tunggu di chat WhatsApp atau di SMS, sekali lagi di 0853-424-0928. Ya, biasanya kalau di musim berhubung ujang ya, terus bercerita mengenai musim dingin. Kalau cuaca dingin-dingin, misalnya ujang yang panjang begitu sahabat budaya, kira-kira kalau mau bahas selera begitu, pilihan makanan dan minuman yang sahabat budaya mau cari di musim ujang itu apa ya? Bisa juga sambil bagi cerita ya di chat WhatsApp atau di SMS, sambil juga request lagu dan salam-salamnya 3 orang spesial. Wow, tunggu nih.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikuling torang pembikin rame ini acara. Kesangkan jang satu kampung nih, catat bye-bye di acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM 4 Suara Budaya Kawanoa.

pas ujang-ujang begini dan langsung jaga kepikiran kan, aduh sadap bas selera ini no, sadap bas selera itu, iya. Bahkan wawu, deng sawah budaya pasti ya, ada kepikiran begitu ya. Kadang kalau malam-malam, biar malam padahal, ujang-ujang, kung ujang keras, kung biasa lama berhenti, aduh sadap mau makan tini tuan, no. Biar malam kalau selera, memang kalau ujang-ujang itu, menu-menu yang ya cocok-cocokan lah yang di musim hujan tuh dia muncul semua. Mau minum teh, iya. Kalau minuman biasanya ujang minum kopi lagi. Mar kalau ujang-ujang, aduh macam lebih sedap pun cari teh hangat. Ya, sabu dia juga pasti bahas selera kan kalau musim ujang dang. Nah kalau biasa jaga bahas selera apa nih sabu budaya ya? Menu-menu makanan apa saja atau minuman apa saja yang biasa muncul di pikiran pas ujang-ujang, aduh pasti makan ini no, makan itu no. Tapi yang pasti ya mungkin kan ujang-ujang kok aduh cari es krim. Okay, yang pasti menu-menu tuh biasa suka basera pas musim hujan itu yang hangat-hangat ya. Nah ini ya seperti siapa ini yang sudah bergabung di chat WhatsApp. Oh pasti yang panas-panas ya. Misalnya mie kuah. Nah, wow juga suka mie kuah. Tapi memang ya, kalau musim hujan nih jarang kalau mau cari mie kuah, no. Martin tahu ya, apakah mesti tinutuan? Ya, itu selera kita ya. Kalau selera sama budaya, masing-masing punya selera pasti. Iya, seperti ini siapa, Kang? Dari Boltim. Selamat malam nih, dengan siapa nih, Kang? Yang mau request lagu... lagu tahuna. Oh dari Ko Aso di Maumbi. Iya selamat malam Ko Aso. Terima kasih ya sudah berbagi cerita juga. Berbagi topik malam ini ya. Sambil request lagu tahuna. Oke wawu siapkan untuk pilihan lagunya. Kalau Ko Aso mau cari menu yang hangat-hangat begitu seperti mekua. Kalau wawu biasa juga suka cari tinu. Miku juga biasa. Mar kalau mikua jarang ya. Lebih suka cari yang sup juga suka capcay mar panas-panas capcay kuah dan udah mantul memang ya. Kalau sawah budaya dan peselera apa biasa jaga cari di musim hujan ini sambil berbagi topik juga malam ini sambil request lagu daerah boleh, lagu Indo boleh, dan salam-salam tiga spesial yang melo-melo ya saat ini karena sudah jam 9 lewat.

Ya, selanjutnya ada Ibu Jusye di Gria Rizki Kolongan Kecamatan Kelawat. Mau request lagu Oldies Indonesia Setangkai Bunga Putih dari Panbers untuk Ibu Lina di Warokapas ya. Ucapan selamat malam, semoga ada baik-baik kabar Ibu Lina, dan ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusye. Selamat berdengar Jo, semoga terhibur ya. Oke, untuk topik apa nih ya? Kalau Ibu Jusye biasanya ujang-ujang itu biasa terpintas di pikiran apa, suka membahas selera. Makanan apa, minuman apa ya, bisa berbagi juga malam ini untuk trompet topik malam ini. Nanti mau baca lagi untuk topiknya dari Ibu Jusye ya. Sambil menanti yang lain bergabung juga, silakan lewat SMS atau WhatsApp di 0853-424-0928. Oke, di beralih di SMS dulu ya. Ada Pak Feral Tinggogoy, mau request lagu Jangan Kau Salah Menilaiku dari Hari Parinta. Oke, buat Cimei yang punya rencana mau ke Amerika, mudah-mudahan sehat-sehat ya. Oh, salah, ini yang tadi sore, maaf ya. Jadi malam ini Pak Feral Tinggogoy, kalau ujang-ujang suka minum es cendol. Wah, masalahnya mau cari es cendol ujang-ujang. Kalau kelapa muda masih boleh ya. Ini kelapa muda juga kan sehat. Jadi kayaknya di semua musim bisa. Panas boleh, ujang boleh. Asli itu kelapa muda jangan pakai es krim lagi. Jangan pakai ice ya. Karena kalau pakai ice so kurang dipehasiat dan juga kurang sehat ya sebenarnya. Lagu Hatiku Ingin Memilihmu, cuma mau suka dengar sendiri, soalnya lagi galau. Aduh, galau, ujang-ujang lagi, ampun dang. Oke, terima kasih Pak Feral Tinggogoy yang bergabung malam ini juga di WhatsApp ya. Sambil menanti yang lain bergabung, torang kembali dengarkan beberapa pilihan lagu berikut. Satu lagu dulu dari Victor Huta Barat, Tahuna.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Sayang, hapuslah air matamu. Bukankah kini kau tengah bahagia? Bersanding di samping lain pria, mengarungi bahtera cinta. Bukan aku tak sayang, bukan tak cinta. Lihatlah, senyum dan tawa mereka yang hadir di pesta. Semua memberi salam untukmu berdua yang dalam bahagia. Walau di sini, ada yang hatinya tengah lara. Kasih, janur pesta yang menghias di sini, mengakhiri, membatasi cinta kita. Diriku tidak lagi kau anggap mutiara. Biar saja, aku tak akan meminta rasa. Lupakan saja aku. Walau aku hadir di pesta perkawinanmu, aku hanya sekedar membuktikan cintaku. Kalau aku bukan pengkhianat cintamu.

pasti ada selera masing-masing, selera budaya. Kalau misalnya cuaca ujangkang, baik makanan atau minuman ya. Ibu Yusya sudah berbagi, kalau misalnya ujang-ujang suka mbak selera yang sedap-sedap, misalnya ayam bumbu RW, duh kong tambah kang deng nasi. Nah, sebanyak supaya tak ikut mau dang tu selera. Iya. Jadi kalau Bu Yusya cuaca hujan suka yang lebih mengenyangkan dan yang enak-enak, yang porsi nasi begitu ya. Seperti ayam bumbu RW, menu nasi dengan ayam bumbu RW. Oke, kalau yang lain kira-kira bahas selera apa Kang pas cuaca ujang? Nah, ini ada Julita Rompas. Oh, minuman ya. Kalau minuman suka mau cari itu teh hangat. Makanan hangat. Makanan hangat misalnya kayak apa? Deng, kalau minuman teh hangat sama ning wau ya. Kalau ujang-ujang lebih suka mencari teh hangat. Mau request lagu Dedi Dores, Selalu di Hatiku. Buat Wau Fani, makasih. Selamat bertugas, diberkati Tuhan dan keluarga. Amin. Salam budaya. Mau kirim buat ada Kak Cinta di Tonsea Tondano, Pak Semi di Rerer, salam satu hati. Ada Pak Verol di Pumoro. Tiga spesial ya dari Julita Rompas malam ini. Ya, terima kasih. So, bergabung lagi ya di Malam Baku Dapak. Kemudian ada Kang Alex, kalau ujang mau suka bastira Milo ba. Ya, banyari cabi jodo memang mantap lah ini. Deng nasi, milu deng saraba. Nasi milu, aduh memang pas juga ini ya, ini seleranya Kang Alex ini. Pas di cuaca hujan.

Yang ada mie, kuah hangat-hangat, ada nasi, nasi Milo, DP minuman saraba. Iya. Lagu dari Gunawan Bintang Kejora. Ya, siapa usus siapkan ya. Pilihan lagu dari Kang Alex. Makasih. So, gabung lagi di Malam Baku Dapang. Oke, kalau makanannya makanan nasi ini dari Julita Rompas ya, menu Musuka Besira di musim hujan itu tadi dari Julita ada nasi ayam. Oke, yang mengenyangkan, Kang. Ya, satu lagi ya di kesempatan request ini mau baca ada Ibu Melani di Wonasa. Kalau ujang-ujang suka minum minuman saraba. Iya, memang kayaknya menu yang paling top ya. Ini kalau cuaca dingin-dingin atau ujang-ujang saraba. Ya. Request lagu Gadis di Tepi Danau Toba. Salam buat Pak Verol, Ibu Ratna, Deng Pak Rivo. Mat malam semua, salam manis dan kompak selalu. Iya, kalau untuk lagu yang sedikit girang-girang mars-mars begitu, Wow belum mau kasih putar malam ini ya. Boleh nanti Wow tunggu pilihan lagu lain dari Ibu Melani. Yang lagu daerah yang melo-melo aja dulu. Atau pilihan lagu Indo juga boleh yang melo-melo ya malam hari ini. Oke, mungkin itu dulu di kesempatan request ini Wow baca sahabat budaya ya, yang sudah berbagi topik juga dan juga salam-salam dan pilihan lagu ya. Oke, torang dengarkan dulu satu lagu dari Gunawan Bintang Gejora.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturunan satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikodeng torang pembeki rame ini acara. Kesangkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

Satu lagu Jakarta Dingin dari Hilda Saskia. Ya Sobat Budaya, malam ini yang mau gabung untuk request masih ada kesempatan ya. Ini sudah jam 10 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah, acara sampai jam 11. Jadi yang mau bahas-bahas salam atau mau kirim salam dan juga bagi topik ya tentang menu yang terpintas di tompe pikiran pas ujang-ujang, cuaca ujang, pasti kan orang suka bahas selera, mau minuman, mau makanan. Nah, biasanya terpintas di pikirannya Sahabat Budaya itu, aduh suka bahas selera apa, Kang? Oke, tadi beberapa Sahabat Budaya juga sudah gabung, sudah berbagi ya. Ada yang suka makan nasi ayam, ada yang mau bahas selera mie kuah. Nah, Tino, minuman saraba, minuman teh hangat. Nah, kalau soal budaya yang lain, kira-kira biasanya bahas selera apa kalau ujang-ujang. Ini ada Pak Rivo, salam jumpa, salam sehat selalu. Iya, selamat malam Pak Rivo. Mau dengar lagu Dalua Se Naum Baliu. Mau salam buat Pak Vero. Yang kedua Julita Rompas yang baru lewat. Kemudian ketiga Ibu Melani di Wonasa. Semua yang satu hati di Perempat, semoga sehat bahagia semuanya. Makasih banyak Pak Rivo, masih di Samarinda. SSM Samarinda ya. Oke, Pak Rivo, terima kasih ya. So gabung lagi malam ini Deng Wau di Malam Baku.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Magaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Magaruyen itu sendiri dan bagaimana cara memainkan musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Magaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Magaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Magaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Magaruyen kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Magaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tabor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar, kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Magaruyen itu, dengan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Halo, untuk usaha kami selalu memperkenalkan ya kepada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tumsea, bahasa Tumbulu, suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan dan apalagi kalau ada festival seperti FPSL atau di sana mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Tidak ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang pembeki rame ini acara. Kesangkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang sere dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dar sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Ya, dan akhirnya sahabat budaya tidak terasa kebersamaan kita di Malam Buku Dapa menemani dari jam 9 sampai jam 11 ya. Sudah berbagi cerita, topik dan juga salam-salamnya di request malam edisi hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung dan wow malam hari ini. Ucapkan selamat beristirahat ya. Yang masih stay tune di Perempat Manado tentunya masih akan menemani sampai jam 12 tuntasnya siaran kami untuk Nyirma B Malam. Dan saat ini turun akan masuk pada titik sambung malam untuk Kidung Pujian Rohani Kristen.

mari kita bersyukur karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia

Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.

kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah kota Manado. Manado dijuluki kota 1001 gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia periode Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Ba bilang nih pa mama, jangan bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sini mau sekolah, Ma.
0: Hah? Siapa, Dek? Ngana sini mau sekolah.
2: Hei, cowok ini lihat kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Iyo, kok mau lewat patorang? Kok patu artis doe? So apa so kok dia?
0: Yang udah level mau bagai ya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

6, baik siaran pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya Fani atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari kawasan Jalan Radio nomor 1 Tikal Ares, Manado, selamat pagi dan salam jumpa sahabat budaya dimanapun Anda berada. Edisi siar hari ini, Minggu 24 Mei 2026, program 4 RRI Manado, kembali hadir untuk Anda mengudara melalui pemancar FM 88,6 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami www.rri.co.id. Bersama saya Joyce untuk nyur melamai pagi sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan di kesempatan jelang fajar kali ini, kita awali dengan program Religi Pagi, spesial untuk Anda umat Kristiani dimanapun berada. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda dan selamat mengikuti.

Nyuruh melambai pagi, nyuruh melambai pagi. Perempat budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Radio 88,6 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Gereja Masehi Injili di Minahasa, GEMIM, merupakan salah satu gereja terbesar di Indonesia yang beraliran Calvinisme. Protestan masuk ke Indonesia melalui Badan Pekabaran Injil asal Belanda yang beraliran Protestan, dikenal dengan Nederlands Zendeling Genootschap, NZG, pada tahun 1000.

1806. 9 tahun setelah itu, tepatnya tahun 1817, pemerintah Belanda di Indonesia mengatur bahwa gereja di Indonesia harus diorganisir oleh pemerintah, sehingga gereja di Indonesia ketika itu menjadi apa yang disebut gereja negara.

Kekristenan mulai diperkenalkan di Tanah Minahasa oleh dua misionaris Jerman yang dididik di Belanda, yaitu Johann Friedrich Riedel dan Johann Gottlieb Schwarz. Mereka diutus oleh NZG. Teologia NZG dipengaruhi oleh Pietisme, yaitu suatu aliran teologia yang memusatkan perhatian pada pertumbuhan dan pengembangan iman dalam kehidupan pribadi. Pada tanggal 12 Juni 1831, mereka tiba di Sulawesi Utara untuk memberitakan Injil.

Tanggal itulah diperingati oleh Gemim sebagai hari pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di tanah Minahasa. Gereja Masehi Injili di Minahasa, Gemim, didirikan di Minahasa, Sulawesi Utara pada tahun 1934 setelah dipisahkan dari gereja induknya, Indische Kerk. Pada tanggal 30 September 1934, Gemim dinyatakan sebagai gereja mandiri.

Sejak berdirinya, Gemim dipimpin oleh ketua sinode pertama adalah Dr. E.A.A. de Vrede, 1934 sampai 1935. Gemim tercatat juga masuk dalam anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, Dewan Gereja-Gereja Asia, Dewan Gereja-Gereja Sedunia, dan Aliansi Gereja-Gereja Reformasi Sedunia. Selain itu, Gemim juga merupakan bagian dari Gereja Protestan di Indonesia sejak 25 Mei 1950 dan anggota dari Sinode Am Gereja-Gereja di Suluteng atau SAG yang terdiri atas gereja-gereja di Sulawesi Utara dan Tengah. Dan sekarang, Gemim dalam misi pelayanannya bukan hanya di Sulawesi Utara saja, tetapi juga di Sumatera, Kalimantan, Ambon, Papua, bahkan sudah go internasional, membuka cabang di Jepang, Amerika, dan masih banyak tempat di luar Sulawesi Utara.

Ungkapan si tou timou tumou tou adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, yang juga sebagai gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan si tou timou tumou tou terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Si tou timou tumou tou memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Si tou timou tumou tou mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa, diserukan si tou timou tumou tou untuk Ibu Pertiwi.

Nyuruh melambai pagi, perompak budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Te Radio 88,6 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan warna.
1: Pas jam 7, waktu Indonesia Tengah.
2: Saudara, Sulawesi Utara dikenal dengan daerah yang sangat menjunjung tinggi keragaman, baik suku, agama, bahasa, serta adat istiadat. Sikap toleransi, bahkan juga rasa silaturahmi yang sangat tinggi antar sesama umat memang telah melekat erat sejak Sulawesi Utara hadir dalam naungan Negara Republik Indonesia. Salah satu wisata religi yang kini menjadi sarana kerukunan, kebersamaan, silaturahmi, bahkan saling berbagi berkat, yakni acara pengucapan syukur. Pengucapan syukur telah menjadi tradisi yang melekat pada orang Minahasa. Setiap tahun masyarakat di berbagai tempat merayakan syukur atas berkat Tuhan yang dikaruniakan bagi umatnya selang setahun. Tradisi ini telah dilakukan sejak zaman leluhur sebagai wujud syukur atas berkatnya yang telah dikaruniakan bagi umat manusia. Usai melaksanakan panen, terutama panen padi, jagung, cengkih, ataupun hasil komoditi lainnya, masyarakat akan menggelar ibadah di gereja-gereja dengan memberikan 1/10 dari hasil panen. Dalam pengucapan syukur Tau Sulawesi Utara, ada beberapa jenis kue basah yang menjadi ciri khas dan terasa tidak lengkap jika warga tidak menyediakannya saat perayaan pengucapan syukur. Dodol dan nasi jaha, dua jenis kue basah ini wajib tersedia sebagai simbol kedekatan serta keikhlasan dalam menjalani kehidupan di tanah subur Sulawesi Utara. Nixon Mandagi, warga kota Manado misalnya, meski diakui harus bertahan dengan kemacetan berjam-jam,

0: Namun, oleh-oleh dodol dan nasi jaha mampu membuatnya terkesan dengan tradisi ini.
1: Kondak pedodol dengan nasi jaha. Aduh, baru memang setiap pengucapan suka seringnya ke sana. Pokoknya di sana kalau pengucapan rame sekali. Baru dodol-dodolnya juga enak. Baru kalau mau pergi ke sana harusnya masih fruk-fruk. Soalnya macetnya, antrinya jauh sekali. Apalagi sudah pulang. Waduh, itu macetnya sampai malam itu tibanya di rumah.
0: Saat saling berkunjung, dodol dan nasi jaha selain dinikmati saat berkunjung atau disebut warga pasiar, maka di saat tamu pulang, tuan rumah wajib memberikan oleh-oleh dua jenis kue ini. Jika dahulu penentuan pengucapan syukur usai panen, namun sekarang pengucapan syukur ditentukan oleh pemerintah maupun gereja agar waktu tidak saling bertabrakan. Di satu sisi, berdasarkan estimasi pada saat menggelar hari pengucapan syukur ini, setiap keluarga akan menghabiskan dana rata-rata sebesar 3 hingga 5 juta rupiah per keluarga. Miliaran rupiah pun akan tersedot untuk perayaan ini. Sementara itu, pemerhati sosial dan pemerintahan Sulawesi Utara Wani Wanta menyatakan, pengucapan syukur telah dijalani warga Minahasa sejak lama. Saling berkunjung meski harus menempuh perjalanan jauh, bukan halangan. Apalagi pasokan oleh-oleh seperti dodol dan nasi jaha menjadi warna tersendiri pada setiap kendaraan yang digunakan.
2: Pengucapan syukur bersama agar supaya seluruh masyarakat turut juga mengambil bagian untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Karena di samping juga hal ini adalah pesta rakyat, ini juga adalah pesta iman. Nah, pesta iman karena kita bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan.
0: Meski dari tahun ke tahun kendala menghadang, mulai dari kemacetan, susah mendapat bensin pada hari H, bahkan jarak tempuh yang jauh, tetapi rasanya semua terbayarkan ketika berkunjung ke rumah teman, kerabat, dan kolega, makan bersama, serta menikmati penganan dodol dan nasi jaha. Dan hal tersebut juga dinikmati oleh para wisatawan yang semakin banyak berkunjung ke Sulawesi Utara. Mereka pun terlihat begitu menikmati suasana kedamaian dan kerukunan di tanah Sulawesi Utara lewat kegiatan pengucapan syukur.

0: monggo dulu. Kita dengar suara mereka dulu. Siapa muji Tuhan lagi? Siap. Siapa muji Tuhan lagi?
1: Siap.
0: Oke, kalau gitu. 1, 2.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Kembali selamat pagi dan salam sejahtera untuk Anda, sahabat budaya dimanapun berada, yang terus setia menyatu bersama kami perompat suara budaya Kawanua. Nyuruh melampai pagi masih hadirkan sajian lagu-lagu rohani pilihan ya, spesial untuk Anda di kesempatan Minggu pagi 24 Mei 2026. Selamat berhari Minggu untuk Anda dan selamat mempersiapkan diri untuk Anda yang memilih untuk mengikuti ibadah di pagi hari ini, biasanya di jam 9 ya. Atau mungkin yang sudah sempat mengikuti ibadah Minggu subuh, atau mungkin yang lebih memilih nanti masuk di kesempatan malam, yang pasti jangan pernah menjauhkan diri Anda dari setiap peribadatan, karena ini juga merupakan bagian dari persembahan yang Tuhan inginkan ya, yang tentunya akan berbau harum bagi Tuhan jika kita mempersembahkan tubuh kita untuk Tuhan. Ya, salah satu contohnya adalah menyiapkan waktu terbaik untuk bersekutu, duduk diam di sekitar firman Tuhan. Sekali lagi selamat berhari Minggu untuk Anda, dan lagu ataupun kidung pujian yang baru saja hadir untuk Anda bersama Herlin Pirena, Yesus Hiduplah, Yesus Alfa dan Omega. Yesus Kristus disebut Alfa dan Omega dalam Alkitab untuk menunjukkan bahwa Dia adalah awal dan akhir dari segala sesuatu. Alfa adalah huruf pertama dalam alfabet Yunani, sedangkan Omega adalah huruf terakhir. Gelar ini, Alfa dan Omega, menggambarkan bahwa Yesus berkuasa dari permulaan sampai kekekalan. Ungkapan ini muncul dalam kitab Book of Revelation, khususnya dalam Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Melalui perkataan ini, Yesus menyatakan keilahiannya dan kuasanya atas sejarah manusia. Bagi orang percaya, makna Alfa dan Omega memberi pengharapan bahwa hidup tidak berjalan tanpa tujuan. Tuhan hadir sejak awal kehidupan kita, menyertai setiap proses, dan tetap memegang masa depan kita. Tidak ada musim hidup yang berada di luar kendali Tuhan. Alfa dan Omega juga mengingatkan bahwa Yesus tidak berubah. Dunia dapat berubah, manusia dapat mengecewakan, tetapi kasih dan janjinya tetap sama. Karena itu banyak orang Kristen menemukan damai saat bersandar kepadanya dalam masa sulit. Dalam kehidupan sehari-hari, memahami Yesus sebagai Alfa dan Omega berarti belajar menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Bukan hanya saat memulai sesuatu, tetapi juga sampai akhirnya. Kita diajak untuk percaya bahwa Dia memimpin setiap langkah dengan tujuan yang baik. Ungkapan Alfa dan Omega sering dipakai dalam renungan dan lagu rohani untuk menggambarkan kebesaran Kristus yang kekal. Yesus Kristus bukan hanya hadir di masa lalu, tetapi tetap hidup dan bekerja dalam kehidupan umat-Nya sampai hari ini.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Perempat Suara Budaya Kawanua, sahabat budaya kembali selamat pagi dan salam sejahtera untuk Anda. Utamanya Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Ya, selamat pagi untuk Anda. Anda mendengarkan Perempat Manado melalui 88,6 FM dan 11.88 AM. Pagi yang cerah di seputaran Puncak Tikala, juga semoga ini berlaku juga ya di mana sahabat budaya berdomisili. Biar lebih bisa memaksimalkan untuk segala aktivitas yang sudah direncanakan di akhir pekan kali ini. Dan tentunya untuk Anda umat Kristiani dimanapun berada, selamat berhari Minggu. Selamat menjalankan ibadah di hari ini. Dan untuk segenap warga Gemim ya, sepanjang pekan berjalan ini merenungkan tema mingguan Roh Kudus yang dijanjikan itu dicurahkannya. Terangkat dari Kisah Para Rasul 2 ayat 29 sampai 40. Sahabat budaya, ada sebuah perumpamaan ini tentang seorang pemahat kayu. Pemahat kayu ini adalah seorang yang sangat ahli. Suatu hari ia menemukan sepotong kayu tua yang kotor, retak, dan tampak tidak berguna. Banyak orang memandang kayu itu hanya layak dibuang dan dijadikan kayu bakar. Namun sang pemahat melihat sesuatu yang berbeda. Ia membawa kayu itu ke bengkelnya dan mulai mengerjakannya sedikit demi sedikit. Saat dipahat, kayu itu seakan merasakan sakit. Bagian-bagian yang rapuh dipotong, permukaan yang kasar diamplas, dan bagian yang busuk dibersihkan. Jika kayu itu bisa berbicara, mungkin ia akan bertanya mengapa sang pemahat harus mengikis dan memotongnya terus-menerus. Tetapi sang pemahat tahu bahwa semua proses itu diperlukan agar kayu tersebut menjadi indah dan kuat. Hari demi hari, pekerjaan itu terus berlangsung. Debu berterbangan, serpihan kayu jatuh ke lantai, dan bentuk lama kayu itu perlahan hilang. Pada akhirnya, kayu yang dulu dianggap tidak berharga berubah menjadi sebuah kayu yang indah dan berguna. Orang-orang yang melihatnya pun kagum karena tidak menyangka kayu tua itu bisa menjadi begitu bernilai. Sahabat budaya, pendengar umat Kristiani yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikianlah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup manusia. Hati manusia sering penuh dosa, luka, kesombongan, dan kebiasaan buruk. Ketika Roh Kudus bekerja, ia menyingkapkan hal-hal yang tidak benar dalam diri kita. Proses itu kadang tidak nyaman, karena Tuhan menegur, membentuk, dan mengubah bagian hidup yang salah. Namun Roh Kudus tidak bekerja untuk menghancurkan kita, sama seperti sang pemahat kayu tadi. Roh Kudus bekerja karena Tuhan melihat nilai dan tujuan dalam hidup setiap orang. Ia ingin membentuk kita menjadi pribadi yang baru, hidup dalam kasih, kebenaran, dan kekudusan. Jika kayu itu menolak dipahat, ia akan menjadi kayu yang tua, yang rusak, yang hanya bisa dijadikan kayu bakar saja. Begitu juga manusia yang menolak pekerjaan Roh Kudus akan sulit mengalami perubahan rohani. Tetapi hati yang mau dibentuk akan semakin indah di mata Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati kita, meskipun prosesnya kadang menyakitkan, Tuhan sedang membentuk kita, membentuk hidup kita menjadi karya yang indah menurut kehendak-Nya. Selamat untuk merenungkan tema mingguan di sepanjang pekan berjalan ini.
yang sekali lagi terangkat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 29 sampai 40, Roh Kudus yang dijanjikan itu dicurahkannya.

0: Berita tepuk tangan bagi raja kita. Sebab dia layak untuk menerima segala kemuliaan.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
4: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Perempuan Suara Budaya Kawanua, sahabat budaya tetaplah bersama kami. Sajian kidung-kidung pujian masih akan berlanjut sampai jam 9 nanti. Dan saat ini kita nantikan informasi pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.

Mini Indonesia Indah, TMII, merupakan kawasan taman wisata bertema budaya Indonesia, terletak di Jakarta Timur, dengan area seluas kurang lebih 150 hektar atau 1,5 km persegi. Taman ini merupakan rangkuman kebudayaan bangsa Indonesia yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat 26 provinsi Indonesia pada tahun 1975 yang ditampilkan dalam anjungan daerah berarsitektur tradisional serta menampilkan aneka busana, tarian, dan tradisi daerah. Di samping itu, di tengah-tengah TMII, terdapat sebuah danau yang menggambarkan miniatur kepulauan Indonesia. Di tengahnya ada kereta gantung, berbagai museum dan teater IMAX, Keong Mas, dan teater Tanah Airku. Berbagai sarana rekreasi ini menjadikan TMII sebagai salah satu kawasan wisata terkemuka di ibu kota. Gagasan pembangunan suatu miniatur yang memuat kelengkapan Indonesia dengan segala isinya ini dicetuskan oleh Ibu Negara Siti Hartina yang lebih dikenal dengan sebutan Ibu Tin Soeharto. Gagasan ini tercetus pada suatu pertemuan di Jalan Cendana nomor 8 Jakarta pada tanggal 13 Maret 1970. Ide pembuatan miniatur Indonesia ini bangkit setelah Ibu Negara mendengarkan dan menghayati isi pidato Presiden Soeharto tentang keseimbangan pembangunan umum DPR tahun 1971. Selain itu, beliau juga sering menyertai Presiden mengunjungi negara-negara sahabat dan melihat